0: Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
1: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh Pak, 15 juta bisa buat beli HP baru.
0: Kan, mulai deh.

0: Yeah.
1: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Bintang 5 teman Pro 2 di Rensi barengan sama JMC.
1: Yes, benar banget ya. Siapa nih teman Pro 2 yang tipenya berandalan nih?
0: Kok berandalan sih?
1: Kan di liriknya kayak gitu kan.
0: Oh iya.
1: Ada,
0: iya.
1: Aku tahu tipemu yang berandalan. Kira-kira siapa ya yang tipenya berandalan?
0: Tapi
1: ya,
0: lucunya adalah kadang-kadang tuh cewek itu lebih suka bad boy.
1: Iya, yes, benar banget. Itu masih berlaku ya sampai sekarang ya ternyata.
0: Aku
1: ya.
0: Aku nggak ngerti sih. Iya, tapi ya, dari dulu kalau misalnya aku lihat memang bad boy tuh kayak lebih cool gitu.
1: Lebih atraktif.
0: Atraktif. Yeah. Tapi kalau misalnya untuk masa depan sih enggak bad boy lah ya.
1: Jangan. Benar. Bad boy ini memang cocok ketika kamu mungkin masih pengen cinta-cinta zaman SMA.
0: Cinta SMP, monyet.
1: Gitu. Iya, itu memang cocok teman berdua karena benar-benar kayak bisa melindungi ya.
0: Iya. Seperti itu. Iya masih teman Pro 2, informasi juga ini datang dari Kereta Api Indonesia yang mencatat 615.000 lebih pergerakan pelanggan di stasiun Ketapang gitu sejak Januari sampai September 2020.
1: Bener banget.
0: Stasiun Tanjung Karang di Lampung pun juga kabarnya turun ternyata di Lampung.
1: Turut.
0: Safa, tolong udah pakai kacamata masih susah ya. Turut mencatat 562.000 lebih pergerakan pelanggan di periode yang sama.
1: Bener banget teman Pro 2. Dan titik terjauh jaringan rel kereta api tersebut juga terus menghubungkan mobilitas masyarakat serta pariwisata antar pulau teman Pro 2. Dari KAI sendiri juga merilis data bahwa operasional stasiun di ujung tersebut di Jakarta pada hari Minggu pada 4 Oktober 2026. Dari Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba ini menjelaskan teman Pro 2 bahwa karakter perjalanan kereta api berdasarkan letak geografis nih. Dan untuk titik operasional tersebut meliputi stasiun Merak di ujung barat serta stasiun Ketapang di ujung timur teman Pro 2.
0: Timur ke barat,
1: selatan ke utara.
0: Beda. Tiba-tiba inget ya itu, mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Ya masih stasiun Merak ini di dekat sama pelabuhan Merak menghubungkan jalur penyeberangan di Selat Sunda. Layanan kereta api pun menuju Merak juga telah hadir melayani rute Rangkas Bitung Merak ya sejak awal abad ke-20. Jalur rel kereta api menuju kawasan Banyuwangi di Jawa Timur ini mulai dibuka 2 Februari 1903. Stasiun Ketapang ini jadi salah satu akses perjalanan lanjutan menuju Bali melalui pelabuhan Ketapang di Limanuk teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan arus penumpang di stasiun Ketapang tersebut juga mencakup 292.618 pelanggan berangkat dan juga 322.543 pelanggan tiba teman Pro 2 ya. Jumlah tersebut juga meningkat 8,56% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 566.643 pergerakan teman Pro 2.
0: Nah itu dia, dan ini pasti teman Pro 2 eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia ini mengatakan kalau makna luas keberadaan stasiun kereta api simpul transportasi darat ini bisa dikatakan berkembang dinamis gitu ya, mengikuti perpindahan aktivitas pelabuhan di berbagai wilayah pesisir yang ada.
1: Yes, benar banget. Memang kalau kita menggunakan kereta api ini salah satu moda transportasi yang menurut aku aman, nyaman, dan pasti tepat waktu.
0: Sukanya itu
1: iya,
0: sih.
1: Iya, benar banget.
0: Enggak ada delay dan lain sebagainya.
1: Iya, benar banget. Ya, delay pun ada tapi enggak seseri itu tuan Pro 2 ya.
0: Karena, oh iya, karena mungkin ada kecelakaan atau apa
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, benar banget. Dan aku sangat bersyukur banget tuan Pro 2 ya ketika aku tuh masih di Pulau Jawa gitu ya.
0: Iya,
1: karena memang
0: iya.
1: Ya, untuk kereta api sendiri sudah sangat-sangat menjangkau dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah ada. Dan kita juga berharap di pulau-pulau lain juga akan seperti itu. Jadi biar antar kota tuh bisa saling terkoneksi gitu teman Pro 2 ya.
0: Itu dia ya. Yaudah nih kalau gitu teman Pro 2, info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Kita bakal move dulu ke New Hope Club ya dengan Know Me Too Well. Enjoy this one.

0: yang terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ya teman Pro 2, ada kabar juga di mana untuk kamu ya, pemenang bintang radio RRI Malang.
1: Yes, bener banget.
0: Ini ada berkah Alfiansyah sama Felicia Putri Ambarwati. Ini udah tampil maksimal di audisi bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur.
1: Bener banget.
0: Saatnya teman Pro 2, kita kasih dukungan gitu ya untuk wakil dari RRI Malang melaju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.com RRI.id.
1: Bener banget teman Pro 2 ya. Dan yep, untuk caranya tinggal daftar dan juga verifikasi email ya, top up saldo, lalu pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya, serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati, wakil RRI Malang teman Pro 2. Untuk votingnya sendiri juga akan ditutup di hari Selasa, which is besok teman Pro 2 ya. Pada 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi memang harus cepat-cepat teman Pro 2 ya.
0: Itu dia. Pengumuman 2 terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional. Ini akan diumumin tanggal 8 Oktober teman Pro 2. So, kita dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2020.
1: Yes, benar banget.

Masyarakat.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kita masih ada di Spada pagi hari ini ya.
1: Benar banget.
0: Ada informasi yang kayak relate banget ya, di mana kalau misalnya aku lihat sosial media sekarang tuh iklan-iklan untuk drama-drama AI.
1: Benar.
0: Itu cukup banyak
1: ya,
0: banget.
1: Benar banget teman Pro 2, ya, iklan-iklannya sudah sangat menjamur banget teman Pro 2. Dan ini istilahnya adalah sebuah mikrodrama AI ya,
0: yep.
1: Yang ternyata nggak cuma menjamur di Indonesia, ini juga menjamur di China teman Pro 2. Dan untuk keproduksian sendiri katanya memang susah banget untuk memikat penonton gitu ya teman Pro 2 ya.
0: Sedih banget teman Pro 2. Ini salah satu contoh pemanfaatan AI datang dari juga NetEase ya.
1: Yes.
0: Musim panas ini kabarnya perusahaan tersebut ngerilis video berdurasi 2 menit yang menampilkan kembali sejumlah karakter ikonis yang pernah diperankan aktris Joey Wong di era 80-an dan 90-an teman Pro 2. Dan setelah 2 dekade tidak tampil di layar, Wong ini balik lagi hadir melalui rekonstruksi berbasis AI. Sejumlah perannya dibuat kembali, termasuk sosok hantu cantik gitu ya dalam A Chinese Ghost Story dan juga siluman ular dalam Green Snake.
1: Benar banget. Dan untuk pemanfaatan AI tersebut teman Pro 2 juga menjadi bagian dari perubahan besar di industri mikrodrama China ya. Karena format drama yang umumnya hanya berdurasi beberapa menit per episode itu dikenal dengan alur cerita cepat dan banyaknya kejutan teman Pro 2.
0: National Radio dan juga Television Administration selaku regulator penyiaran Cina mencatat lebih dari 90% dari 430 ribu mikrodrama ini diluncurin secara daring dalam 8 bulan pertama tahun ini dibuat menggunakan AI.
1: Wow.
0: 90%, bayangin teman produser.
1: Dan para banyak banget sih itu kalau udah hampir 100% kan kalau 90% itu. Para produser juga menilai bahwa teknologi tersebut membuka peluang untuk mengadaptasi cerita yang sebelumnya sulit diwujudkan karena membutuhkan biaya produksi yang besar. Jadi kayak istilahnya AI ini sangat membantu mereka untuk mewujudkan adegan-adegan yang enggak bisa di take langsung gitu, Safa.
0: Betul. Siapa penonton ternyata juga ngaku bersedia bayar untuk drama AI dengan kualitas lebih tinggi ya, terutama untuk mengadaptasi dunia fantasi dari novel daring populer. Tapi pertumbuhan produksi AI ini juga dapat membuat sebagian penonton mulai jenuh karena banyak drama dianggap punya pola cerita yang serupa
1: Gitu-gitu
0: aja ceritanya.
1: Iya, benar banget. Dan ada salah satu teman berdua dari yang yang menikmati drama ini. Ternyata menjaga konsistensi karakter, penampilan dan juga penceritaan selama puluhan episode ini masih menjadi tantangan nih.
0: Betul.
1: Dan persaingan antar pelaku industri pun mulai bergeser ya, dari sekedar kemampuan menghasilkan video AI ke kualitas naskah, penyutradaraan, alur cerita produksi hingga kemampuan mempertahankan penonton nih. Berarti harus masih banyak yang harus di fokuskan gitu ya, yang harus dibenahi gitu teman Pro 2.
0: Betul, itu dia. Nah, ternyata pengawasan terhadap produksi berbasis AI ini juga diperketat. Aturan yang mulai berlaku bulan ini mewajibkan setiap episode itu cantumin label yang jelas untuk menunjukkan kalau konten ini dibuat menggunakan AI.
1: Nah, itu juga penting banget itu teman Pro 2 ya. Ada AI, keterangan AI gitu. Jadi kita sebagai yang nonton, apalagi sekarang semua generasi udah bisa menggunakan gadget nih kan.
0: Betul.
1: Jadi takut ya tidak bisa menggunakan mana yang AI, mana yang beneran gitu.
0: Tapi memang kadang-kadang kalau misalnya AI-nya yang gak begitu premium atau gimana gitu ya, itu tuh ada adegan-adegan yang miss, atau bahkan kelihatan tangannya ada 6 lah atau apa. Itu sebenarnya kelihatan banget sih teman Pro 2.
1: Bener banget.
0: Kalau misalnya pengen yang bener-bener profesional banget ya, emang ya bikin film yang seperti biasa gitu.
1: Bener banget.
0: Iya.
1: Kita lihatlah perkembangan AI di dunia mikrodrama ini semakin ke depan akan semakin kayak gimana ya.
0: Iya, selat sih.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pagi hari ini kita bakal hubungin teman-teman dari BMKG,
7: yes,
6: teman Pro 2.
7: Benar banget ya.
6: Yes.
7: Agar kita tahu nih bagaimana perkiraan cuaca di hari Senin ini, teman Pro 2 ya, biar buat kamu yang mungkin mau beraktivitas di luar itu tahu nih, oh ternyata apa aja yang harus disiapkan di hari ini gitu ya.
6: Itu dia. Dan ini pasti karena kita ketahui teman Pro 2 kalau misalnya hari Senin ini adalah hari yang panjang.
7: Yes.
6: So fully dengan adanya perkiraan cuaca gitu ya, kita bakal tahu nih apa aja yang perlu dipersiapkan. Ini kita masih mencoba menghubungi Bapak Maksum ya untuk pagi hari ini.
7: Yes, benar banget teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin cuaca di Malang ini kemarin sore ini Safa ya, di daerah kantor ini sempat ada gerimis-gerimis kecil kalau kamu tahu.
6: Betul betul. Aku kemarin sempat ke daerah sini gitu ya. Gerimis doang. Aku kira bakal hujan.
7: Iya, kita kira hujan
6: tidak
7: kita.
6: Jadi.
7: Aduh, tapi enggak apa-apa teman Pro 2, mungkin belum saatnya tapi kayak udah lega aja ketika ada sedikit-sedikit
6: secercah air
7: yang turun dari dari langit gitu teman Pro 2 ya.
6: Benar, karena kita juga lagi menunggu hujan. Nah, ini kita udah terhubung bersama Pak Maksum pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maksum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Baiklah, Pak Maksum pagi hari ini bagaimana kabar?
8: Oh iya, baik sekali ini.
7: Alhamdulillah.
6: Luar biasa. Sedang banget nih kalau misalnya mendengar Pak Maksum. Wah, hari Senin ini kayaknya bakal semangat ya. Apalagi mendengar kabarnya yang baik ya. Oke deh, kalau gitu. Perkiraan cuaca seputar Malang Raya ini seperti apa Pak hari ini Pak?
8: Untuk Malang Raya ini diperkirakannya masih cerah hingga berawan.
7: Iya.
8: Banyak kan seperti itu, terus kemudian di suhunya sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan hingga 44 hingga 98%. Nah, ini mungkin yang agak tinggi nih, lumayan panas dan kemudian terasa apa ya, ungkep itu apa bahasa Indonesia?
7: Iya, lembab mungkin ya atau gimana?
8: Lembab itu jadi agak tidak nyaman mungkin ya, jadi panas tapi gerah gitu rasanya seperti itu.
7: Baik. Kemarin Bapak di Kota Malang ini kan sempat ada rintik-rintik hujan ya. Rintik-rintik gerimis kayak gitu. Apakah ini juga menjadi pertanda bahwa nanti kedepannya akan ada rintik-rintik hujan yang akan konsisten dan akan menjadi hujan atau gimana Bapak?
8: Kalau untuk saat ini memang makanya kebanyakan ada cerah sampai berawan ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada hujan tapi dengan intensitas yang masih ringan seperti itu. Nah, itu apakah berkelanjutan? Nampaknya sementara saja karena memang kondisi El Nino ini masih kondisinya sangat kuat sehingga musim hujan kemungkinan masih mundur nanti. Kalau masih musimnya, kalau peluang hujannya memang ada tapi kecil
6: sekali peluangnya teman Pro 2 ya. Jadi harus bersabar. Karena memang kalau misalnya kami rasakan ya Pak Maksum, beberapa hari ini benar-benar yang sepanas itu, bahkan malam juga lumayan panas.
7: Iya gitu, benar banget. Malam lumayan panas ya memang.
6: Ini tuh kadang-kadang juga bikin beberapa orang nih mungkin sakit, mungkin dia batuk dan lain sebagainya. Luar biasa. Oke, baiklah. Mungkin ada juga nih Pak himbauan untuk teman Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar untuk hari ini.
8: Ya, kalau teman Pro 2 yang beraktivitas di luar, tentunya dengan kondisi seperti ini, yang panas dan gerah seperti ini, tetap minum secukupnya, gitu ya, secukupnya. Jangan lupa sampai kemudian kita sampai dehidrasi seperti itu, dan kemudian kalau perlu mengkonsumsi vitamin yang kemudian meningkatkan imunitas kita. Dan kemudian sahabat berdua yang punya sampah atau lainnya, tolong jangan dibakar sembarangan, karena bisa berakibat pada kebakaran yang lebih luas dan polusi terutama, karena sudah lah gerah, polusi lagi kan begitu ya, itu kan cukup mengganggu yang lain.
6: Betul, itu memang bikin sebel ya Pak, jadi bad mood gitu ya, kalau seperti itu, itu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Maksum.
7: Terima kasih Bapak.
6: Ya, untuk pencerahan pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Maksum ya, tetap semangat di hari Senin ini. Assalamualaikum.
7: Ya, tadi teman berdua ya, imbauan dan juga perakiran cuaca di Malang Raya gitu. Langsung dari BMKG sendiri teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin akan beraktivitas, pokoknya dilihat teman berdua cuacanya kayak gimana dan disesuaikan.
6: Itu dia, terus malah beraktivitas walaupun agak-agak gerah ya.
7: Jangan lupa banget
6: banyakin minum air putih teman
7: berdua. Benar banget.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yes, kita masih ada di Spidey pagi hari ini, teman Pro 2.
3: Yes, benar banget nih, dan masih membawakan beberapa informasi teman Pro 2 dan yep. Salah satunya ini informasi dari Kabupaten Malang ya, Safa ya.
2: Betul.
3: Yang mana dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri juga udah ngasih sinyal nih dalam perbaikan Terminal Gondang Legi dan juga Terminal Talang Agung teman Pro 2 di Kepanjen.
2: Itu anggarannya diupayakan melalui PAK atau perubahan anggaran keuangan APBD 2026.
3: Yes.
2: Nominal pengajuannya adalah 2 miliar.
3: Wow, 2 M di sini literally 2 miliar teman Pro 2, bukan 2 M yang makasih Mas ya.
2: Iya, beda banget tuh kalau gitu ya.
3: Beda banget, dan rencananya yes. Perbaikan ini akan menyentuh ruang tunggu, ruang laktasi, toilet, dan khusus di Terminal Gondang Legi akan ada pemasangan batu paving teman Pro 2 ya.
2: Itu. Nah, di Sub Kabupaten Malang sendiri teman Pro 2 ya, ini kepalanya ada Pak Eko Margianto mengatakan pihaknya udah ngajuin anggaran, tapi yang akan mengerjakan itu adalah PD atau perangkat daerah lain.
3: Yes, benar banget. Karena udah beralih tanggung jawab pelaksananya, pihaknya juga tidak mengetahui berapa anggaran yang disetujui teman Pro 2. Tapi memang katanya teman Pro 2, kondisi di Terminal Gondang Legi ini juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan akan segera berlangsung gitu ya. Yakni dengan diturunkannya material berupa batuan paving dan juga ubin lantai di tengah pelataran parkir angkutan umum teman Pro 2.
2: Perbaikan dua terminal ini teman Pro 2 adalah untuk keperluan operasional bis Transjatim koridor 2 rute Malang Gondang Legi Kepanjen.
3: Yes,
2: gitu ya.
3: Benar banget.
2: Tetapi mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang mengaku belum ada perkembangan yang signifikan nih untuk wilayah Bumi Kanjuruan, khususnya di tris perbatasan Kota Malang sama Kabupaten sampai ke arah Talang Agung Kecamatan Kepanjen.
3: Benar gitu. Banget. Ya kita doakan semoga segera terrealisasi teman Pro 2 ya. Betul. Dan segera cepat terperbaiki gitu.
2: Terperbaiki. Benar. Karena kalau misalnya terminalnya juga nyaman, enak, bahkan dari ruang laktasi itu akan sangat-sangat membantu banget untuk mama teman Pro 2
3: ya. Benar banget teman Pro 2.
2: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Yang lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, JKT48 teman Pro 2 dengan Hey Hey Hey. Oh, beda.
1: bukan Hey Hey itu. Ya itu memang ada Hey-nya sih. Gitu aja teman Pro 2. Kita ingatnya lebih gampang kan.
0: Lebih gampang. Aslinya judulnya Fortune Cookie.
1: Iya, benar banget. Atau kue keberuntungan teman Pro 2 ya.
0: Betul banget.
1: Dan kalau kita ngomongin kue keberuntungan teman Pro 2 ya. Kita kan selama hidup tuh tidak selalu beruntung kayak gitu. Kadang kita juga kena apesnya. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, gitu-gitu teman Pro 2 ya.
0: Dan kayak mungkin ini nih, influenza ini lagi rame banget. Jadi memang ke teman Bro 2 kalau misalnya kita lihat di Malang Raya gitu ya, itu lagi banyak banget influenza, banyak yang kena flu apa influenza A dan sebagainya. Dan ternyata ini anggota DPRD Kabupaten Malang itu juga mengatakan supaya penularannya nggak makin parah, ini kita didorong nih sama Pemkab untuk menggelar vaksinasi influenza gratis. Tujuannya for sure untuk memutus penyebaran virus ini, teman Bro 2.
1: Benar banget. Dan data dari Dinkes Kabupaten Malang juga mengungkap bahwa pendataan 8 bulan terakhir ini menemukan sekitar 9.900 kasus, hampir 20.000 teman Pro 2 yang masih bertambah jika pendataan dalam akhir Desember nanti teman Pro 2 ya. Dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq ini mendorong agar vaksinasi ini menjadi salah satu opsi pencegahan apabila kasus influenza ini masih tinggi teman Pro 2 ya. Dan menurutnya langkah preventif itu juga perlu berjalan beriringan dengan sosialisasi kepada masyarakat gitu.
0: Betul. Ya, menambahkan pengadaan vaksinasi itu perlu banget disesuaikan sama perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah. Kalau misalnya lihat kondisi influenza ditetapkan sebagai kasus yang masif dan darurat, tapi anggaran minim, ini terdapat mekanisme penggunaan belanja tak terduga sesuai prosedur, jadi bisa dipakai itu. Di lain pihak, pemerhati anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, ada Dr. Andreas, ini juga mengatakan masyarakat tuh better waspada terhadap influenza, tetapi nggak terlalu yang panik banget gitu, nggak perlu panik banget. Penularan lebih mudah terjadi ketika masyarakat berkumpul di ruang tertutup dengan ventilasi yang kurang baik gitu. Di anak pun gejala flu dapat berupa demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan tubuh merasa lemes teman Pro 2.
1: Asin banget teman Pro 2 ya. Dan gejala juga dapat disertai penurunan nafsu makan, muntah maupun diare teman Pro 2 ya. Tapi beliau juga mengatakan bahwa tidak semua demam atau batuk ini merupakan influenza. Jadi Dr. Adria sendiri juga menyebut bahwa untuk pencegahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebersihan saluran pernafasan ya. Di antaranya memakai masker ketika sakit atau berada di lokasi padat, menutup mulut dan juga hidung saat batuk atau bersin, dan rutin mencuci tangan teman Pro 2, dan tidak berbagi alat makan dan minum, serta menghindari kontak dengan orang yang mengalami infeksi saluran nafas teman Pro 2 ya.
0: Selangkah penjaga lain itu juga pastinya siapa pakai ini vaksinasi influenza teman Pro 2. Sebagian besar anak sehat itu juga sebenarnya bisa mengalami influenza, dapat sembuh sendiri biasanya di beberapa hari sekitar sepekan. Tapi influenza tetap bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan juga radang telinga tengah kayak
1: banget.
0: And that's why orang tua perlu banget segera bawa anak ke vaskes apabila mengalami sesak atau nafas cepat, tarikan dinding dada ya, sangat lemas atau sulit dibangunkan, kejang, dehidrasi, dan bibir kebiruan maupun nyeri dada teman Pro 2.
1: Benar banget teman Pro 2 ya. Untuk menanggapi desakan menggelar vaksinasi influenza, Kepala Seksi Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kabupaten Malang Titis Ari Respatilatsi mengatakan bahwa vaksinasi ini memang sudah tersedia gitu ya, namun penggunaannya diantara lain untuk jamaah haji, dan pembiayaannya masih dilakukan secara mandiri atau berbayar teman Pro 2 ya.
0: Itu dia.
1: Kita berharap agar semua merata dan gratis gitu ya Sapa ya.
0: Semoga seperti itu, karena memang bisa dikatakan kesehatan itu adalah hal yang sangat mahal gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu juga lagi sehat, sekarang yuk dijaga badannya baik-baik, makannya yang baik, habis itu juga jangan lupa olahraga. Lifestyle-nya lagi lah diperbarui teman Pro 2, dibagusin ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, karena kita berdua masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 dan menghadirkan banyak banget info-info untuk kamu.
1: Bener banget.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Miss Ray, are you somebody? Miss Ray,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes. Kita masih barengan sama ini ya di Spada.
1: Bener banget.
0: That's right.
1: Bagas dan juga Safa, teman Pro 2 di hari Senin ini. Pokoknya semoga yes, kamu di jam-jam segini masih semangat ya teman Pro 2 ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi pasti teman Pro 2 seperti biasa kalau Spada jam 9 kita bakal hadirkan beberapa informasi gitu ya. Untuk yes, hari Senin ini kita akan hadirkan berbagai macam hal seputar Indonesia.
1: Bener banget. Karena di Indonesia sendiri kalau kita ngomongin Indonesia ini banyak banget keanekaragamannya, pokoknya budaya-budaya yang memang kita memang harus terus ulik teman Pro 2 agar kita selalu punya apa ya jiwa kebangsaan yang murni dan oke.
0: Kayak pernah tahu tuh di mana ya. Oke deh, ya pasti teman Pro 2 beberapa informasi yang kami sampaikan itu yes, salah satunya cukup membanggakan. Mm-hmm. Itu di mana ada dari ini nih kedutaan besar RI Ottawa yang memperkenalkan kekayaan batik Indonesia gitu ya melalui bener, peragaan busana di 2 Oktober kemarin hari Jumat. Hmm, jadi sekitar 150 undangan ini hadir nyaksiin beragam batik Nusantara ya untuk memperingati Hari Batik Nasional kita.
1: Yes, benar banget teman Pro 2, dan kegiatan bertema Batik From Indonesia to the World ini digelar di Aula Caraka Nusantara KBRI Ottawa di Kanada teman Pro 2 ya. Dan acara tersebut juga sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ini keren banget teman yes, Pro 2 ya.
0: Yang cukup keren juga teman Pro 2 ini ada alunan gamelan Jawa juga ternyata wow, ya buat menyambut para tamu yang sebagian hadir dengan mengenakan pakaian batik. Suasana juga meriah banget melalui penampilan Indonesia Canadian Angklung Society
1: yes,
0: yang bawain dua lagu.
1: Keren yaitu, banget ya.
0: It's How or Never yang dipopulerkan oleh Elvis Presley teman
1: yes,
0: Pro 2.
1: Bener banget. Dan rangkaian acara juga dilanjutkan dengan pemutaran film pendek mengenai batik produksi KBRI Ottawa teman Pro 2. Keren banget ya. Untuk duta besar RI untuk Kanada sendiri, Mohsin Syihab juga mengatakan bahwa batik ini memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Dan menurut dia teman Pro 2, bahwa batik ini telah diwariskan selama berabad-abad ya melalui teknik penggunaan malam dan juga pewarnaan.
0: Nah, Moses ini juga mengatakan teman Pro 2 kalau batik ini bukan sekedar benda museum karena selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya.
1: Yes.
0: Dimana menurutnya batik itu menyertai berbagai momen kita, mulai dari kelahiran, pernikahan, sampai perpisahan. Kehadirannya pun teman Pro 2 terlihat gitu ya, di sekolah, kantor, pemerintah, yes, dan lain sebagainya. Batik bisa dikatakan menopang penghidupan hampir dari 200 ribu warga Indonesia, wow, teman Pro 2.
1: Keren
0: ya,
1: banget ya teman Pro 2 ya. Dan batik ini juga menjadi bagian dari diplomasi Indonesia
0: yes,
1: dalam membangun kedekatan dengan negara lain nih. Dan beliau juga mengingatkan bahwa untuk sejumlah pemimpin Kanada pernah mengenakan batik ketika menghadiri pertemuan internasional di Indonesia. Keren banget teman Pro 2 ya.
0: Itu dia.
1: Bule-bule pakai batik tuh kayak kita jadi ikut turut bangga gitu ya.
0: Betul, kayak
1: bener-bener bangga.
0: Vibes-nya tuh lebih gimana gitu teman Pro 2 ya. Ya pasti rangkaian juga ada yang namanya The Edgeless Runway. Ini batik in cross generation. Ini juga dibuka sama tren kontemporer dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Ini yang pasti ini salah satu rangkaian acara di Kanada ini membuat kita lebih cinta lagi sama Indonesia dan memperkenalkan lagi
1: bener banget
0: sama budaya kita, busana kita yang kayaknya juga banyak disukain sama mereka
1: yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Oke, info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu di sini. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Selamat beraktivitas ya. Jam 9-an ini pastinya kayaknya udah mulai semangat untuk beraktivitas. Semoga seperti itu ya guys.
1: Yes, bener banget. Karena memang hari Senin tuh mau gak mau kita harus memacu semangat kita ya Safa ya.
0: Betul ya. Dari pasti kita masih hadirkan beberapa informasi. Teman Pro 2, salah satunya adalah produser Olivia Zalianti. Yang ini baru aja menghadirkan lagu Pancasila untuk ngajak masyarakat kita Indonesia ya lebih resapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya ini mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan.
1: Bener banget. Dan gagasan untuk menciptakan lagu Pancasila ini berangkat dari keinginannya sendiri Teman Pro 2 ya, untuk menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Dan dia juga berharap Teman Pro 2 masyarakat ini tidak sekadar menghafal setiap sila, tapi memang juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik Teman Pro 2 ya.
0: Wow. Nah, menurutnya musik ini jadi kekuatan emosional Teman Pro 2 yang dapat membantu pesan kebangsaan ini tersampaikan lebih dalam lagi kepada pendengar. Perpaduan melodi dan liriknya diharapkan bakal menghadirkan kedekatan emosional sehingga nilai-nilai Pancasila ini bakal gampang banget dihayati masyarakat.
1: Bener.
0: Di proses
1: banget
0: kreatifnya sendiri, Olivia ini juga mempertahankan seluruh teks 5 Pancasila kita gitu ya. Tanpa menambah ataupun mengubah satu kata pun. Ia memilih pendekatan ini supaya ya itu di, agar pesan utamanya dasar negara utuh walaupun disampaikan melalui format musikal yang beda juga.
1: Benar banget. Dan dia juga menyebut bahwa Indonesia ini sudah memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, seperti simbol persatuan dan juga identitas nasional. Dan melalui karya terbarunya ini Teman Pro 2, dia juga berharap bahwa Pancasila ini juga memiliki lagu ideologi yang dapat memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara. Karena memang kalau kita ngomongin dasar negara, ini menjadi hal yang paling dasar sebagai kita masyarakat yang berbangsa dan bernegara ya Safa ya.
0: That's right. Itu dia ya. Dan ternyata untuk konsep musik orkestra dan operanya ini jadi pilihan untuk bangun suasana megahnya sekaligus kasih ruang bagi kekuatan vokal penyanyi. Jadi dia sendiri memilih Isyana seperti kita ketahui ya. Kalau opera itu memang cocoknya Isyana lah ya. Sebagai pengisi vokalnya karena suaranya ini dinilai sesuai sama kebutuhan aransemen ya Teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan selain suara ya, tentu kita tahu bahwa Isyana ini udah mempunyai nilai popularitas sendiri nih dalam membantu memperkenalkan lagu Pancasila ya kepada para pendengar yang lebih luas. Dan kehadiran penyanyi yang dikenal generasi muda ini memang diharapkan untuk membuat pesan kebangsaan ini terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi memang kita tuh butuh influencer yang relate gitu.
0: Betul, apalagi Isyana juga kayak gitu kan. Jadi kita pasti akan enak banget gitu nyanyi lagu ini.
1: Bukan hanya
0: kayak lagu Indonesia Raya yang kayak formal-formal aja, formal doang gitu mungkin ya. Tapi kayak kita mungkin nyanyi lagu Pancasila di saat kita lagi hangout, lagi santai-santai mungkin.
1: Iya, benar.
0: Itu dia ya. Jadi congratulations untuk lagu yang satu ini Teman Pro 2. Semoga aja nanti semakin kedepannya semakin anak-anak muda semuanya bisa lebih menghayati lagi. Gak hanya cuma hafal atau baca doang.
1: Yes, benar.
0: Ya.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

0: Teman Pro 2 masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Safa dan juga Bagas di Sepada Kita Indonesia kali ini.
1: Ya benar banget, teman Pro 2 ini ternyata gak kerasa gitu ya. Kalau misalnya si apa acara Asian Games ini udah selesai gitu ya. Dan bisa dikatakan tim Indonesia ini kebalik lagi jadi pusat perhatian di closing ceremony-nya. Kali ini bendera kebanggaan Indonesia itu dibawa oleh Mediana Laviola Renama, atlet tenis tim Indonesia.
0: Bener banget. Mediana ini tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali, teman-teman.
1: Mantap
0: dua.
1: Banget.
0: Dan karya desainer kenamaan Indonesia yakni Gia Panggawean yang berkolaborasi dengan Gia Fashion Studio, Sarina Indonesia, Mills, dan juga tim Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomongin kebaya tersebut, teman Pro 2, ini menjadi perpaduan antara identitas perempuan Indonesia dan juga kekayaan budaya Nusantara. Karena memang motif khas Prada Bali ini diterapkan menggunakan teknik hand screen printing berwarna emas khas Gia yang dilengkapi dengan bordir yang benang emas gitu, teman Pro 2 ya.
1: Itu dia. Yang cukup keren lagi, busana ini teman Pro 2 juga dipaduin sama sarung tenun songket Bali berwarna putih, menghadirkan interpretasi warna merah putih kita gitu ya dalam the whole look kayak gitu. Perpaduan ini sekaligus menggambarkan sosok perempuan Indonesia yang bawa bendera sekaligus membawa identitas dan kebangsaan bangsa kita di panggung Asia. Detail busananya ini dilengkapin sama ikat pinggang yang terinspirasi dari ikat pinggang antik Bali. Elemennya juga diterjemahin kembali melalui teknik hand screen printing emas, bordir emas, sama aplikasi beads-nya, teman Pro 2.
0: Bener banget. Dan bagi Gia sendiri nih, teman Pro 2 ya, ketika dipercaya merancang busana untuk momen penutupan Asian Games, ini ternyata menjadi bagian istimewa dari perjalanannya yang lebih dari 45 tahun berkarya nih. Dan momen ini juga sekaligus menjadi kesempatan untuk kembali merayakan Indonesia melalui fashion. Keren banget, teman Pro 2.
1: Iya, itu dia. Dan kayaknya Mediana, teman Pro 2, sejumlah atlet dan official tim Indonesia ini juga ambil bagian di Devil Closing Ceremony Asian Games 2026 gitu ya. Ada 52 atlet dan official dari 5 cabang olahraga ini bakal mengikuti Devil. Atlet dan official ini terdiri dari judo 7 orang, hoki 2-3 orang, tenis 4 orang, panahan 11 orang, serta gulat 7 orang, ditambah 5 anggota tim headquarter.
0: Wow, keren banget, teman Bro 2 ya. Sehingga para atlet dan juga official lainnya ini mengenakan busana closing Devil berupa track suit putih dengan motif limar Palembang karya Gia. Motif khas tenun Palembang, Sumatera

0: Selatan nih, dan diterjemahkan melalui permainan tone on tone dan juga gradasi ya, yang dipadukan motif limar berwarna merah. Pokoknya megah dan keren banget teman Pro 2 ya.
1: Itu dia teman Pro 2. Jadi unsur Bali juga hadir, juga ada dibuat busananya Save the Mission-nya. Terus sejumlah atlet juga pakai dan lain sebagai banyak udeng dan lain sebagai perpaduan. Ini teman Pro 2 bisa dikatakan adalah unity in diversity. Sebuah gambaran banget tentang Indonesia teman Pro 2 ya.
2: Bener banget.
1: Tim Indonesia kabarnya mengakhiri perjuangan di Asian Games di peringkat 16 dengan torehan 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Catatan ini juga sekaligus menutaskan target yang dikasih sama tim Indonesia di multi event olahraga terbesar
0: ini. Keren banget. Pokoknya sesuai target gitu ya, Sofai.
1: Yes, at least seperti itu ya.
0: Bener banget.
1: Alright, oke. Itu dia teman Pro 2 informasi yang kami udah sampaikan dari tadi pagi jam 6 sampai hampir jam 10.
0: Yes, bener banget. Dan ini juga menjadi informasi terakhir buat dari kita ya, Safa ya.
1: That's right, betul banget ya. Kita berdua mau undur diri, jangan kemana-mana. Pastiin kamu stay tune di 87.9. Dan selamat beraktivitas.
0: Yes, see ya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, hadiri Haul Solo 2026, Bupati Rusdi memilih lesehan bareng dengan ribuan jemaah. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kembali menghadiri Maulid Nabi dalam rangka Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115 di Solo pada Minggu pagi. Rusdi hadir bersama dengan istri Merita Rusdi Sutejo dan juga putri pertamanya. Berbeda dari tamu kehormatan lainnya, Rusdi memilih berbaur dengan ribuan jamaah di sepanjang Jalan Kapten Mulyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, alih-alih berada di ruang VIP Masjid Riyad. Kehadiran ini juga dilakukan untuk membersamai warga Kabupaten Pasuruan yang rutin menghadiri Haul Solo. Rusdi juga menyebutkan Haul Solo menjadi salah satu agenda ziarah dan religi bagi masyarakat Pasuruan dengan jumlah jamaah asal Pasuruan yang bisa mencapai lebih dari 10.000 orang. Karena itu kehadirannya juga dimanfaatkan untuk melihat langsung pelayanan bagi para jamaah. Pemkab Pasuruan tahun ini juga menyediakan 8 posko pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh warga Pasuruan maupun jamaah Haul Solo, di mana posko ini menyediakan minuman, makanan ringan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan informasi bagi jamaah serta yang telah beroperasi sejak 1 hingga 4 Oktober. Rangkaian Maulid Nabi di Masjid Riyad diawali dengan pembacaan kitab Simtu Duror, lantunan salawat, burdah, dan kasidah, serta dilanjutkan dengan ceramah agama. Salah satu penceramah dalam kegiatan tersebut yakni adalah Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dari Kota Pasuruan. Informasi selanjutnya, Green Destination Action dorong penghijauan kawasan wisata Ledok Ombo. Kawasan wisata Ledok Ombo, Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang, menjadi lokasi kegiatan penghijauan melalui Green Destination Action dalam rangka memperingati World Tourism Day 2026 pada Minggu 4 Oktober 2026. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib juga menyampaikan penghijauan di kawasan wisata tidak hanya sebatas menanam pohon, tapi juga harus diikuti, yaitu dengan perawatan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Latifah, pengelolaan wisata alami ini juga memperhatikan berbagai persoalan lingkungan, yaitu mulai dari perubahan iklim, sampah, degradasi ekosistem, hingga berkurangnya keanekaragaman hayati. Vegetasi yang ditanam diharapkan nanti dapat membantu menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tanah, dan juga mempertahankan tata air. Karenanya kegiatan penghijauan ini tidak berhenti setelah proses penanaman saja, namun perawatan dan juga pemantauan tanaman, edukasi kepada pengunjung dan masyarakat, serta pengelolaan sampah juga perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Pemkab Malang juga telah membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi masyarakat, dunia usaha, komunitas dan pelaku pariwisata, dan juga pengelolaan destinasi wisata. Grand Destination Action sendiri digagas oleh program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang dan dilaksanakan di kawasan Ledok Ombo, bertepatan dengan World Tourism Day 2026. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Programa 2 Malang, dan tetap bersama kami, kita ikuti acara selanjutnya.
3: Info Pro 2 FM.
0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang untuk kamu yang juga masih mendengarkan kita di FM 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan juga di streaming RRI Digital gitu ya. Dan juga lagi nontonin kita pagi hari ini di live streamingnya YouTube RRI Malang Official. Nanti kalau kamu yang mau tanya-tanya seputar obrolan kita gitu kan di pagi jelang siang kali ini, kamu bisa langsung komen aja di live chat ya, teman Pro 2. Baiklah. Oke, sepertinya narasumber kita lagi pada batuk-batuk nih ya. Oke, jadi enggak apa-apa karena memang lagi cuaca juga, lagi musim juga. Tapi aku mau spill dulu karena pagi hari ini aku akan ngobrol bersama dengan dua narasumber, yaitu adalah Ibu Nurul Mukaroma. Ini dari Man Marketing Kanjabung, benar ya Ibu ya?
1: Betul.
0: Selamat pagi, sehat ya Ibu ya?
1: Pagi,
0: luar biasa.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kemudian ada lagi Ibu Ermi Indah, ini selaku Supervisor Marketing dari Susu Jabung Mill, gitu ya. Sehat ya Ibu ya? Baik. Temanya apa? Temanya adalah mengulik keunggulan susu pasteurisasi, kualitas produk, dan juga komitmen Jabung Milk ya, dalam memperkuat brand susu lokal di Malang Raya. Ya, jadi buat kamu yang sudah pernah minum Jabung Milk, ini memang enak banget gitu ya. Dan ini adalah produk lokal Malang Raya yang perlu kita angkat, perlu kita apresiasi tentunya Ibu ya. Bukan cuma diapresiasi aja, diborong, dibeli. Dibeli gitu ya. Dibeli. Karena kan sekarang tuh lagi digerakkan untuk minum susu tiap hari gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Susunya gak usah susu-susu yang luar deh, susu lokal aja karena ini luar biasa banget. Nanti kita akan ngobrol ada kandungan apa aja sih, kemudian apa yang spesial dari Jabung Milk ya. Tapi kalau ngomongin soal produk yang satu ini, teman Pro 2, ini menarik sekali karena memang ya, seperti yang kita tahu, ngomongin susu, siapa nih yang setiap hari, bahkan setiap pagi mungkin gak bisa lepas dari segelas susu gitu ya. Dari anak kita sampai dewasa, sampai yang udah lansia pun boleh ya, minum susu. Ini menarik sekali. Nah, dan mungkin kalau semakin kesini orang semakin sadar kayaknya daripada kopi lebih baik mengkonsumsi susu gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, itu adalah susu. Tapi teman Pro 2, ini bukan sembarang susu, karena kita akan kenalan lebih dekat dengan salah satu produk susu lokal yang ada di Malang Raya, namanya adalah Jabmilk begitu ya. Oke, dan kita akan mengulik apa sebenarnya keunggulan susu pasteurisasi yang satu ini, bagaimana kemudian Jabmilk ini menjaga kualitas produknya, sampai kemudian bagaimana sebuah brand susu lokal gitu ya, yang kita tahu ini bisa banget bersaing dan semakin dekat dengan Gen Z dan milenial. Oke, saya mau ke Mbak Nurul dulu. Panggilnya jangan Ibu ya, Mbak aja kan, karena
1: iya,
0: kita sama-sama Gen milenial ya. Mbak Nurul ini ya, selaku manajer marketing dari Kanjabung. Menarik ini kalau kita ngobrolin soal susu Jabmilk dan juga produk-produknya. Kita mulai dari yang paling basic dulu kali ya. Kalau ada teman Pro 2 atau pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengar Jabmilk gitu, nah ini sebenarnya Jabmilk ini hadir membawa cerita seperti apa nih untuk masyarakat Malang Raya?
1: Oke, sebetulnya kalau untuk Jabmilk, kita di RRI ini kita sudah 3 kali ya ketemu.
0: Betul.
1: Ya Kak ya. Nah, kalau yang mungkin belum kenal, Jabmilk ini adalah produk susu lokal yang tentunya dari Jabung kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, sebetulnya kita mulai dari koperasi produsen itu adalah pabrik atau koperasi yang memang memproduksi susu Jabmilk kayak gitu sendiri. Jadi seluruh bahan baku atau susu segarnya itu diproduksi atau diambil dari peternak kita sendiri dan farm Kanjabung kayak gitu.
0: Wow.
1: Jadi secara kualitas produknya juga nggak perlu diragukan lagi ya, apalagi jenis susu pasteurisasi itu kan memang secara apa namanya bahan baku tambahnya nggak ada kayak gitu. Jadi dia fresh milk, murni susu, mungkin sama perisa apa namanya yang memang menjadi ini sih apa namanya ada yang yogurt, apa namanya ada strawberry, melon dan sebagainya kayak gitu.
0: Betul.
1: Tambahan bagiannya nggak ada kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kayak dia fresh milk.
1: Betul.
0: Kemudian fresh milk ini nggak ada tambahan-tambahan yang kayak gula berlebihan apa segala macam, aman ya Mbak ya?
1: Betul betul. Kita aman.
0: Okay. Dan ada rasa-rasanya gitu.
1: Betul.
0: Varian rasa. Jadi ini anak kecil pasti akan suka banget. Kalau saya lihat dari sini, udah langsung saya keker nih ya. Ada rasa anggur, ada leci, original ada itu yang yogurt ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau untuk susunya juga ada original ya,
1: melon, strawberry,
0: strawberry coklat. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan lidahnya, seleranya orang Indonesia, khususnya anak-anak. Oke, tadi dari Mbak Nurul, sekarang saya mau geser ke Mbak Erni ya, selaku supervisor marketing dari Susu Jap Milk. Menarik Mbak, karena kalau dari sisi produknya sendiri gitu ya, ini apa sebenarnya yang membuat kemudian Jap Milk ini berbeda kalau dibandingkan dengan produk susu yang selama ini sudah familiar, mungkin terdengar gitu ya di masyarakat? Apa nih Mbak?
2: Kalau kita ngomong kelebihan, gitu. Karena kami ini adalah koperasi susu yang diutamakan itu susu, maka ya itulah kelebihan kita, gitu ya. Jadi dari Jap Milk itu secara bahan baku terbesar pastinya dari susu segar. Nah, susu segarnya juga dari anggota koperasi kami, begitu. Nah, selain itu juga kalau kita ngomong orang sekarang kan nggak maunya yang terlalu manis, gitu. Semuanya lebih ke healthy, gitu kan, memikirkan kesehatan. Nah, produk-produk kami ini mungkin kalau sudah jadi customer loyalnya
0: pasti
2: tahu ini.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau produk kami ini tidak ada yang manis.
0: Yes. Gitu.
2: Penggunaan gulanya itu cukup aware lah untuk kesehatan kita.
0: Okay, okay.
2: Gitu. Aman. Gitu, ya.
0: Karena sekarang tuh makin kesini masyarakat makin sadar bahwa susu bukan cuma yang enak aja,
1: betul,
0: tapi yang fresh harus dan juga
2: sehat.
0: Betul, harus sehat gitu. Tapi tadi kalau dari ceritanya Mbak Nurul tadi bahwa sebenarnya ini kan juga peternak lokal ya. Ini kemudian di empower gitu ya, diberdayakan agar kemudian mereka bisa menghasilkan, terus kemudian ditampung di koperasi susu, susunya diolah.
1: Betul.
0: Kalau kita mengkonsumsi si susu ataupun yogurt dari produknya Jap Milk ini, kita bukan cuma sehat aja, tapi juga menjalankan roda ekonomi dan teman-teman dari UMKM
1: ekonomi
0: semua
1: peternak, ya.
0: Peternak ini luar biasa sekali. Jadi jangan bangga kalau minum susu dari luar ya guys ya. Lokal tolong diangkat please, halo ya. Ini luar biasa banget, supaya jadi knowledge juga ya buat anak-anak muda. Karena Jap Milk ini dari rasanya gak kalah ya. Kalau yang udah pernah coba pasti ketagihan ya. Oke, Mbak Nurul lagi nih ya. Ini kalau Jap Milk ini kan juga bagian dari kan Jabung tadi ya, seperti yang disampaikan. Seperti apa sebenarnya hubungan antara si Jap Milk ini sendiri kemudian dengan peternak sapi perah yang ada dalam ekosistem kan Jabung, Mbak?
1: Ya, betul. Jadi sebetulnya secara bisnis kami itu memang bisnis hulu ke hilir gitu ya, Mbak, Jadi memang koperasi kami memang yang secara produsen adalah memang core bisnisnya di sapi perah. Nah, yang dimana kita pingin adalah mengangkat peternak itu tentunya ya secara produksinya lebih bagus. Di samping kita memang mengirim bahan baku susu segar kita itu ke IPS, industri pengolahan susu, kita juga pengen mengolah sendiri. Tentunya yang namanya itu adalah Jap Milk. Jadi secara kualitas itu tetap terjaga, kita pastikan. Kemudian dari bahan baku secara apa ya namanya susu segar itu ada standarnya sendiri seperti itu. Jadi itu sih mungkin yang memang menjadi hubungan ekosistem antara apa sih Kanjabung dengan susu Jap Milk itu sendiri.
0: Oke, berarti ketika kita mengkonsumsi si susu ini, sebelum sampai ke tangan kita kan ada proses panjang.
1: Betul.
0: Behind story prosesnya seperti apa, dari mulai tangan peternak sampai ke tangan konsumen. Ini boleh diceritakan gak sih mungkin Mbak Ermi ya? Proses yang cukup panjang di belakangnya supaya juga teman produksi ini tahu gitu. Kan biasanya juga ada waktu-waktu, oh ini hari ini diproduksi, maka dia ada expirednya kapan kayak gitu.
2: Jadi, kalau kita ngomong terkait flow proses produksi, karena kita ngomongnya adalah bahan baku kita adalah fresh milk yang benar-benar fresh, maka proses penampungan di tempat kami itu dilakukan 2 kali sehari. Jadi tidak ada yang susu itu sisa gitu. Jadi
0: enggak buang
2: dan enggak sisa, enggak ditumpuk dengan produk yang sore misalnya. Jadi pagi ya kita selesaikan sesuai dengan kebutuhan di pagi gitu. Selain kami gunakan untuk produksi, kami kirim juga ke industri pengolahan susu.
0: Wow.
2: Itu dari bahan bakunya. Nah, dari bahan baku ini, karena kami prosesnya sudah menggunakan sistem yang mesin modern, jadi secara flow proses dari tempat penampungan susu masuk ke area proses produksi itu sudah tidak ada lagi sentuhan tangan. Jadi semua flow prosesnya sudah menggunakan sistem pemipaan. Jadi pemipaan mulai dari tempat penampungan susu masuk ke area proses produksi. Nah, di area proses produksi ini kita sudah kenal yang namanya standarisasi, biar secara ketentuan mutu produk kita ini mau kita produksi sekarang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan itu sama. secara rasa. Jadi dijamin susu Japmil itu tidak akan berubah-rubah secara rasa, karena secara ketentuan mutu dari bahan baku sudah ada spesifikasi tertentu yang menjadi bahan dasar produk kami. Baru masuk ke ranahnya proses produksi.
0: Nah, wow.
2: Karena ngomongnya proses produksi, yang kami proses kan susu pasteurisasi. Kita kenal, mungkin teman-teman semuanya kenal bahwa susu pasteurisasi itu ada macam-macam. Namun yang kami gunakan yaitu susu pasteurisasi di bawah suhu 100 derajat Celcius. Kalau ngomong di bawah suhu 100, maka yang dipertahankan secara nutrisinya itu dari susu segar itu sebagai bahannya.
0: Nah, itu ya.
2: Tuh, iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pemanasan di atas 100 pastinya banyak sekali nutrisi yang menghilang.
0: Hilang, betul.
2: Digantikan dengan substitusi yang lain.
0: Nah, nah ini pertanyaannya.
2: Kalau untuk Japmil, pastinya murni kualitas nutrisi berasal dari susu segar itu sendiri.
0: Wush, mantap banget ya. Jadi karena ada di suhu-suhu tertentu tadi, tidak menghilangkan nutrisinya begitu ya.
2: Betul.
0: Dan tidak ditambah-tambahin add-on lain. Ya, yang malah justru mengurangi si nutrisi dari susunya tadi. Pokoknya kalau misalnya mau minum susu sehat, produk lokal, mengangkat peternak, hasil dari peternak-peternak, ya udah langsung aja Japmil. Japmil jawabannya. Tapi kalau di Malang sudah ada ya, Mbak, ya berarti
2: sudah
0: ya.
2: Ada.
0: Sudah ada ya?
2: Sudah ada.
0: Apakah memang itu di minimarket yang gampang kita temui misalnya, atau memang di tempat-tempat tertentu kalau mau beli Japmil ini?
2: Kalau Japmil memang masih kita fokuskan ke tempat area wisata.
0: Nah,
2: yang utama di sana. Jadi kami beberapa itu ada di store-nya Malang Strudel, seperti itu,
0: Lapis
2: Tugu. Jadi yang memudahkan customer itu untuk mencapainya gitu. Tempatnya kan lebih terlihat begitu.
0: Benar.
2: Nah, yang kedua kami juga mengikuti jalur distribusi retail kami. Retailnya kan Jabung juga gitu.
0: Betul,
2: yang
0: betul.
2: Namanya Japmart. Di mana ada Japmart, di sana ada Japmart.
0: Wah, ini ya. Nah, cakep banget nih ya. Ini kayaknya tukang iklan nih, Mbak Armi, curiga saya. Di mana ada Japmart, di situ ada Japmil. Ya. Wow, menarik. Oke, berarti tadi kalau disinggung juga sama Mbak Armi bahwa karena memang salah satu yang menjadi fokus dari Japmil ini adalah susu pasteurisasi. Nah, mungkin Mbak Nurul ini bisa menjawab, kenapa kemudian Japmil ini memilih susu pasteurisasi?
1: Karena kalau yang pertama ya, tadi karena kita memang core bisnis kita tadi ya, lagi-lagi di sapi perah, kita pilih susu pasteurisasi, pastinya kita tahu antara perbedaan secara nutrisi antara UHT dengan pasteurisasi. Pastinya
0: beda.
1: Kenapa kita akhirnya pilih pasteurize? Karena yang pertama secara bahan baku kita yang tadi fresh milk itu juga melimpah ya. Otomatis secara bahan baku untuk pasteurisasi 100% adalah susu segar. Makanya kenapa kita pilihnya pasteurize juga. Kita juga punya goal kalau Kanjabung itu adalah mengedukasi konsumen kita atau pelanggan Kanjabung bahwa produk yang sehat itu memang tentunya adalah produk pasteuris kayak gitu. Walaupun UHT tadi juga sehat, cuma secara nutrisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ermi, beberapa nutrisi yang memang dengan suhu produksi itu pemanasannya di atas 100 derajat pastinya kan turun begitu. Nah, makanya kenapa kita pasteurisasi ya, secara nutrisi memang masih terjaga kayak gitu.
0: Wow, secara nutrisi memang masih terjaga gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya yang dipilih ya pasteurisasi
1: gitu.
0: Oke, tapi saya ke Mbak Ermi lagi. Kemudian banyak teman Prodo mungkin yang lebih familiar dengan tadi kan disenggol dikit susu UHT. Ternyata ketika apa sih pasteurisasi, padahal biasanya kita dengarnya UHT gitu.
1: Betul.
0: Kalau dijelaskan secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan simple, apa sebenarnya yang menjadi pembeda dari UHT dan juga pasteurisasi ini, Mbak?
2: Kalau yang terlihat banget itu pasti yang nomor satu adalah bahan baku.
0: Oke.
2: Yang kedua jalur distribusi.
0: Nah, ini nih penting ya.
2: Gitu. Kalau susu UHT itu pasti bisa disimpan di suhu ruang. Pasti. Tapi kalau susu pasteurisasi tidak bisa disimpan di suhu ruang. Jadi dia secara jalur distribusi harus menggunakan jalur distribusi dingin. Dia harus selalu dingin. Nah, kalau namanya orang Jawa itu Solo, priayi meni-meni cantik gitu ya.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Benar.
2: Yang harus selalu dijaga.
0: Iya.
2: Itu Japmil. Jadi kita spesial. Jadi secara jalur distribusi kami harus selalu dingin untuk memastikan bahwa kualitas itu akan selalu aman sampai ke tangan customer.
0: Wah, Luar biasa loh ya. Ini saya harus tepuk tangan dulu dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena dua narasumber yang hadir ini penguasaan produknya keren banget ya. Jadi kita tuh udah kayak ini yang didatangkan ini para expert ya. Kita tanya apa aja langsung dijawab loh, luar biasa. Jadi kita jadi tahu nih kalau misalnya UHT itu enggak usah di tempat dingin, dia tetap oke. Okay.
1: Iya.
0: Tapi kalau pasteurisasi begitu dia diproduksi harus dimasukin ke tempat pendingin supaya dia aman gitu ya. Tidak merusak dari kandungan atau nutrisi si susu tadi.
1: Betul.
0: Berarti kalau misalnya expired date-nya itu dia akan lebih cepat gitu ya, Mbak?
2: Betul.
0: Ya.
2: Ya, biasanya karena suhu yang digunakan tadi kita fokus ke suhu pemanasan.
0: Yes.
2: Kalau di suhu 100 itu yang mati hanya bakteri patogen saja.
0: Oke.
2: Dan inaktivasi enzim gitu. Jadi untuk masa simpannya saat ini kami bisa di 15 hari untuk susu pasteurisasi dan di jab yogurt kita 30 hari.
0: Okay.
2: Jab yogurtnya juga tadi kita belum bahas jab yogurt. Nah, jab yogurtnya juga probiotik.
0: Probiotik.
2: Jadi dia masih mengandung bakteri hidup. Kalau namanya bakteri masih hidup, maka dia harus selalu dingin.
0: Oke.
2: Nah, dia sudah bisa diangkat 30 hari kalau untuk jab yogurtnya.
0: Oke, jadi jab yogurtnya lebih lama nih umurnya
2: lama,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Di 30 hari oke. Okay. Kalau susu 10 hari only aja.
2: 15 hari.
0: Oh, 15 hari. Ketika kemudian itu sudah mau mendekati expired date, misalnya masih ada stoknya akan dibagikan gitu atau gimana?
2: Enggak sih.
0: Biasanya enggak ya.
2: Kita selalu bikin perencanaan untuk kebutuhan produk.
0: Jadi enggak sampai ngebuang
2: ya. Enggak sampai over.
0: Sesuai
2: kebutuhan forecast pasar.
0: Oke. Wow, ini ya menarik banget itu. Tapi kalau dari sisi karakter produk tadi, apa yang kemudian menjadi keunggulan yang memang ingin ya ditawarkan oleh Jab Milk ini melalui si susu pasteurisasi tadi? Monggo.
2: Kalau keunggulan pastinya fresh milk. Gitu. Kita segar dan kami merupakan, kita punya slogan nih, awal kebaikan di kemasan kami, bahwa kami ingin hadirkan Jab Milk sebagai awal kebaikan untuk nutrisi keluarga. Sediakan Jab Milk setiap pagi, order kami juga pasti siap kami kirim.
0: Bisa aja ya. Emang bisa ya order kita by phone nanti dikirim bisa. Gitu area bisa. Malang Raya
2: bisa.
0: Minimal bisa belinya harus berapa?
2: Kalau kita sesuaikan, kami ada program berlangganan itu setiap hari Senin dan Kamis.
0: Okay.
2: Nah, itu nanti kita usahakan bisa kita sesuaikan rute pengiriman.
0: Oke. Okay. Jadi kita penasaran ya dari tadi ngomongin soal si Jab Milk ini, kalau yogurtnya ini di harga berapa, susunya di harga berapa nih? Menarik nih ya.
2: Sama harganya, 10.000 saja.
0: 10.000 ya. Murah meriah dan botolnya gede, guys. Ya,
2: 250 mili
0: gitu. Tapi kalau dari best sellernya ini lebih ke yang si yogurt atau ke susu nih, Mbak?
2: Masih tetap susu ya,
0: susu,
2: karena
0: ya?
2: Kebutuhan kita setiap hari tidak bisa lepas dari yang namanya susu.
0: Betul, tadi udah di-declare bahwa kalau untuk susunya sendiri ini nggak over sugar ya.
2: Iya.
0: Jadi memang kalau sekarang orang tuh kan mengurangi gula gitu. Jadi ini rasanya pun sudah sangat aware banget dengan yang namanya penggunaan gula harian gitu ya. Jadi tenang aja, gak akan jadi sesuatu yang terlalu berlebihan, teman Pro 2. Jadi oke banget untuk kamu yang mungkin lagi nyari nih susu yang oke buat anak bekal ke sekolah, pilihannya adalah Jab Milk. Nanti kita masih akan kembali, kita mau chilling dulu, kita mau chilling time dulu sama beberapa lagu yang tadi udah diminta sama teman Pro 2 ya. The next one kita punya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Nanti kita masih bakal balik lagi bersama dengan dua narasumber kita dari Jab Milk. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Kita masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari Jabmil, teman produkan Jabung ya. Dan masih dengan temanya itu adalah mengulik keunggulan susu pasteurisasi, kualitas produk dan juga komitmen Jabmil memperkuat brand susu lokal yang ada di Malang Raya. Nah ini karena memang tadi seperti yang sudah kita obrolin, susu UHT dan juga pasteurisasi ini adalah tipikal susunya berbeda gitu ya. Bagaimana kemudian dengan penyimpanan ini Mbak Ermi gitu kan? Apa yang kemudian harus diperhatikan ketika konsumen membeli Jabmil tuh kemudian harus diapain? Langsung masuk kulkas atau gimana nih?
1: Kalau kita ngomong jalur distribusi gitu, kalau penyimpanan pastinya kita harus membedakan nih susu, karena susu sifat dasarnya dia mudah sekali menyerap bau.
0: Menyerap
1: bau.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita ngomong kulkas rumah tangga pasti isinya
0: semuanya barang kalir,
1: semuanya gitu ya? Ada. Nah, kalau kami saran itu diletakkan di bawahnya freezer. Biasanya kan ada kotak yang ini ya, itu lebih aman, dinginnya lebih cepat dan juga dia tidak ada bersinggungan dengan bahan yang lain. Tapi kalau di bawah itu takutnya dia suhunya kan lebih rendah, lebih maksudnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di freezer, karena Jabmil itu harusnya kan disimpan di suhu 4 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Biar aman sampai masa simpannya habis begitu. Oke. Nah, kalau di kulkas kan ada buah, ada sayur, ada segala macamnya itu. Nah, suhunya pasti tidak bisa 4 nih. Dia mempercepat untuk

Teman Pro 2, kita punya satu informasi yang mau kita sampaikan buat kamu, Teman Pro 2. Dimana ini adalah perihal terkait voting ya untuk pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Dan pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026 berkah Alfian Syah dan juga Felicia Putri ya, ini sudah tampil maksimal dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah, sekarang saatnya untuk mendukung wakil dari RRI Malang melaju ke tingkat nasional, yaitu dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id dengan cara daftar dan verifikasi email ya, kemudian top up saldo, lalu pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya serta ketik nama kandidat Alfian Syah dan Felicia Ambarwati yang merupakan wakil dari RRI Malang. Voting akan ditutup hari Selasa 6 Oktober 2026 yaitu pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan pengumuman dua terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional nantinya akan diumumkan pada 8 Oktober 2026. Jadi ayo buruan ikut serta untuk mendukung talenta muda Malang agar nantinya bisa melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Teman Pro 2, ada kabar yang tentunya ini kita tunggu-tunggu gitu ya, Teman Pro 2. Dimana kalau kita lihat hari ini, Teman Pro 2, Anggun Cisasmi dipastikan akan tampil dalam laga final FIFA ASEAN Cup yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dimana nantinya Anggun akan tampil dalam closing ceremony bersama dengan Judika dan Prince Putih Ray, Teman Pro 2. Dan yang pasti memang nantinya kalau kita lihat ini ya, nanti akan ada di closing ceremony. Kenapa? Nah, nantinya dia akan tampil bersama dengan Judika, ada Prince Putih Ray juga. Pokoknya mereka akan siap tampil dan menampilkan yang terbaik untuk Sang Garuda gitu ya. Dan aku juga mengajak masyarakat bisa menyaksikan laga final sekaligus closing ceremony FIFA ASEAN Cup yang akan digelar mulai pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa nonton, dukung timnas jadi juara. Kita akan, bukan kita sih ya, katanya mereka akan berhadapan dengan tim Thailand ya. Jadi saksikan aja closing ceremoninya dan final FIFA ASEAN Cup tanggal 5 Oktober hari Senin ini, Teman Pro 2, sekali lagi pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Karena memang duel final Indonesia versus Thailand nantinya akan digelar pada Senin 5 Oktober. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dengan waktu kick off-nya adalah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari tiga laga di fase grup ya, timnas Indonesia mencatat 7 poin, di mana ini kalau kita cek ya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura, imbang 0-0 ya lawan Malaysia, dan menang telak 9-2 atas Bangladesh. Sementara itu Thailand lebih dulu lolos ke final FIFA ASEAN Cup yang saat baru menjalani 2 pertandingan. Thailand juga mengumpulkan ada 6 poin sempurna dari 2 pertandingan awal di grup B, termasuk kemenangan krusial 2-0 atas Vietnam pada 29 September 2026. Hal ini juga membuat posisi mereka di puncak klasemen tidak terkejar, meskipun memang sempat kalah 1-2 nih dari Filipina di laga terakhirnya, Teman Pro 2. Jadi nanti apa yang harus kita lakukan? Tentu saja menyiapkan cemilan, duduk manis, sambil kita dukung, kita support Garuda Indonesia, Teman Pro 2, pukul 17:50 waktu Indonesia Barat nanti.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Abis ini teman produksi di jam 12 siang kita bakal hadirkan Santai Siang Muda Kreatif ya. Dan nanti bakal banyak informasi dari dunia UMKM, kemudian juga ekonomi digital, dan dari industri kreatif yang bisa jadi inspirasi buat kamu. Sambil di jam-jam segini, itu biasanya udah deket banget ya sama makan siang. Udah mulai cari rekomendasi nih, kira-kira siang hari ini menunya apa dan bakal

Kalimang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Shilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

Ya, teman Pro 2 di siang hari ini sambil menemani makan siang kamu gitu ya. Sambil kita juga punya informasi teman Pro 2 yang mana kalau siang-siang kayak gini tuh enaknya ngobrolin soal UMKM gitu ya. Kemudian juga terkait ekonomi digital dan industri kreatif teman Pro 2. Salah satunya ada kisah perajin batik lokal yang kabarnya dari berjualan batik lokal ini bisa mengantongi ratusan juta teman Pro 2. Dari Detik Finance teman Pro 2, program pembinaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ini terbukti telah membuahkan hasil yang manis. Terlihat juga hal ini dari kinerja sejumlah perajin batik binaan yang mana berhasil mencetak omset hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron juga menyampaikan bahwa saat ini setidaknya ada 428 UMKM batik yang telah menjadi bagian dari binaan Persero dengan pendampingan yang mencakup penguatan kapasitas usaha, pengembangan produk hingga perluasan akses pasar. Pemberdayaan UMKM batik ini tidak hanya juga diarahkan pada peningkatan kapasitas bisnis ya, namun juga bagaimana terkait usaha tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri teman Pro 2. Di Bantul, Yogyakarta misalnya ada Rona Batik yang dikelola oleh Muhammad Syauki. Ini kabarnya telah berkembang menjadi usaha fashion dengan kapasitas produksinya adalah sekitar 5.000 lembarnya per bulan ya, dan omsetnya mencapai 100 juta per bulan teman Pro 2. Tentunya ini berkat hasil binaan Pertamina dari 18 pekerja yang terlibat, sebagian adalah penyandang disabilitas yang ikut mengambil peran dalam proses produksinya sendiri. Cerita serupa hadir di Batik Jinggar, Yogyakarta. UMKM yang dikelola oleh Vitalia Nurdarmaningsih tidak hanya mengembangkan batik sebagai produksi fashion saja, tetapi juga menghadirkan inovasi melalui motif dan juga desain. Karena dengan omset sekitar 100 juta per bulan, Batik Jinggar ini juga melibatkan 8 tenaga kerja termasuk ada 2 penyandang disabilitas teman Pro 2. Sementara itu di Riau ya, Canting Batik Tulis Riau yang dikelola oleh Novita Hermawan ini mengembangkan batik tulis dengan mengangkat kekayaan budaya daerah. Nah, usaha ini juga mencatat omset sekitar 150 juta per bulan dan melibatkan 8 pekerja. 5 diantaranya merupakan para penyandang disabilitas. Kemudian kalau kita lihat dalam upaya membuka ruang berkarya bagi penyandang disabilitas, ini juga dilakukan melalui program Sri Kandi Patra di Boyolali, Jawa Tengah. Program ini juga mengembangkan keterampilan membatik ya, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan juga sosial para pesertanya, di mana kelompok dari Sri Kandi Patra ini telah ada memiliki workshop, peralatan dan modal usaha sendiri, dan produk yang dihasilkan tidak hanya berupa batik dan oleh-oleh khas Boyolali aja, tetapi juga ini kemudian dikembangkan menjadi paket edukasi membatik dan berkolaborasi dengan para desainer. Nah, bagi Pertamina, batik ini juga merupakan contoh bagaimana pelestarian budaya dapat berjalan ya bersama dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan mereka juga ingin memastikan semakin banyak masyarakat termasuk para penyandang disabilitas punya kesempatan untuk nantinya bisa tetap berkarya, memperoleh penghasilan dan mengembangkan usahanya. Menurut Baron, keterlibatan penyandang disabilitas dalam ekosistem UMKM juga menunjukkan bahwa inklusivitas ini bisa tumbuh dari aktivitas ekonomi yang dekat dengan masyarakat ya. Karena ketika keterampilan bertemu dengan kesempatan dan akses pasar, batik tidak hanya menjadi produk budaya tetapi juga mendorong jalan menuju kemandirian. Nah, semangat inilah yang kemudian terus didorong melalui pembinaan UMKM Pertamina. Karena melalui pembinaan yang berkelanjutan, tentunya Pertamina terus mendorong UMKM agar tidak hanya mempertahankan warisan budaya saja, tetapi budayanya juga bisa naik kelas nih, memperluas pasar dan tentunya menciptakan manfaat ekonomi yang semakin luas.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Lagi. Teman produs lagi jam 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat mendengarkan ya buat kamu yang siang hari ini lagi dengerin 105,3 jadinya Pro 4 Saluran Budaya dong. Lagi dengerin 87,9 RRI Pro 2 teman terbaik kamu ya. Tahu gak sih ini ada orang terkaya se-Afrika dan katanya dia ini punya ambisi baru yaitu menyulap duit ya 286 triliun jadi kilang. Keren banget ya. Kalau orang kaya mainnya beda, say. Yang disulap bukan sendok, tapi kilang. Pasti punya arti. Namanya adalah Aliko Dangote ya. Jadi dia ini merupakan orang terkaya yang ada di Afrika dan dia lagi memperluas bisnisnya yaitu adalah dalam pembangunan kilang minyak di Kenya. Jadi pembangunan kilang minyak senilai 16 miliar US dollar ini atau sekitar 286,4 triliun ya. Kalau di kursnya 17.900 rupiahnya. Ini dilakukan pada Rabu 30 September 2020. Yang ditargetkan rampung pada 2030. Adapun peletakan batu pertama pembangunan proyek ini dilakukan Dangote bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, di mana kilang ini dibangun bertujuan untuk menekan biaya bahan bakar sekaligus juga mengurangi ketergantungan Afrika Timur terhadap impor produk olahan minyak. Nah, sang miliarder ini dia tuh pengen meniru kilang minyak milik grupnya yang katanya tuh kapasitasnya 700 ribu barrel per hari di Nigeria. Nah, ini tuh sering banget ya, seiring juga dengan negara-negara termasuk Kenya dan Uganda, yang mana mereka tuh berencana untuk mulai memproduksi minyak mentah teman Pro 2. Nah, jadi Dangote ini sudah menawarkan kepada pemerintah-pemerintah regional kepemilikan gabungan sebesar 30%, yaitu di kilang tersebut, di mana saham perusahaan pengelola kilang nantinya juga akan tercatat di bursa Nairobi. Nah, untuk pembangunan proyek, Dangote juga memberikan kontrak rekayasa senilai 450 juta kepada Engineers India Limited. Sementara itu Honeywell Technologies ya, ini kabarnya akan memberikan dukungan teknologi. Dia juga bilang proyek ini akan menciptakan kemandirian energi di wilayah yang membentang dari Ethiopia sampai dengan Mozambik dengan menggantikan impor produk olahan minyaknya. Nah, Dangote juga mengatakan kilang ini nantinya akan menargetkan ekspor bahan bakar jet ke pasar Eropa dan Inggris gitu. Jadi ketika ditanya dia bilang bahwa dia ingin membuka babak baru lebih tepatnya dalam perjalanan industrialisasi Afrika menuju masa depan yang lebih cerah. Kilang ini juga akan ditopang pembangkit listrik kapasitasnya 1000 MW yang dibangun dalam kompleks yang sama, di mana kelebihan listrik dari pembangkit tersebut akan dijual kepada pelanggan lain. Tapi meski demikian, masih terdapat keraguan terkait pasokan minyak mentah lokal dan infrastruktur energi di kawasan tersebut. Karena proyek ini juga menghadapi penolakan dari kelompok pemerhati lingkungan yang khawatir ya, kalau proyeknya bisa berdampak pada Kota Tua Lamu, ini adalah situs warisan dunia yang menjadi habitat kehidupan laut yang rentan. Ya, pengadilan tinggi Kenya kabar juga memerintahkan agar sebagian area situs tersebut dipertahankan sambil menunggu persidangan dalam perkara yang diajukan oleh warga setempat teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi di siang hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Teman produser, seperti yang tadi kita bilang, kalau misalnya hari ini ada satu hal yang spesial, di mana ada peluncuran batik motif baru, teman produser, di Kota Malang gitu ya. Nah, ini kabarnya ratusan model ini juga mengiringi peluncuran batik motif baru, di mana informasinya dari laman Jawa Pos Radar Malang, teman produser, dan ratusan model yang juga memperagakan batik di alun-alun Merdeka. Tepatnya kemarin ya 4 Oktober, di mana festival batik ini digelar dengan melibatkan puluhan perajin batik yang ada di Kota Malang. Yes, festival ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan siang hari. Agenda utamanya dalam Festival Batik 2026 adalah peluncuran motif batik baru khas Kota Malang yang disebut sebagai Sekar Jagat Pancawarna. Nah, Ketua Asosiasi Perajin Batik Kota Malang APBKM Ki Demang Isa Wahyudi mengatakan kalau motif batik Sekar Jagat Pancawarna ini dibuat untuk mempertemukan kreativitas para perajin batik yang ada di Kota Malang, di mana dari tim juga melibatkan ada sekitar 90 perajin batik, lalu 3 sentra batik, yakni adalah sentra batik Bunul, sentra batik Sawojajar, dan sentra batik Sukun, teman perdua ya. Tapi kalau ngomongin soal batik yang satu ini, ada yang menarik. Kenapa? Karena ya kan, ketika sesuatu dimunculkan tuh pasti ada hal-hal yang memang perlu digali lagi gitu ya. Salah satunya dari laman rri.co.id ini menarik, karena batik Malang ini juga kemudian diberikan beberapa advice gitu ya dari budayawan, yang mana memang dinilai ini perlu digali lagi motif kuno yang bernilai filosofis, teman produa. Ini sejalan dengan peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober, menjadi momentum untuk kembali melihat batik tidak hanya sebagai produk kerajinan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan, yang mana warisan budaya tak benda ya, pada 2009, ini juga memperkuat posisi batik sebagai salah satu identitas budaya Indonesia yang diangkat di tingkat internasional. Sejarawan Malang ada Suwardono yang menjelaskan bahwa salah satu ciri khas batik yang membedakannya dari seni lukis pada umumnya adalah terkait pada teknik pembuatan menggunakan canting serta pemahaman terhadap makna yang dituangkan melalui motif hias itu sendiri. Karena menurutnya karakter ini menjadi salah satu alasan batik Indonesia layak mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya. Nah, ini dijelaskan juga saat budayawan ini menjadi narasumber ya di program 4 RRI Malang, bahwa jauh sebelum pengaruh budaya Hindu dan Buddha datang, masyarakat Jawa itu sudah punya sejumlah kemampuan kebudayaan yang menunjukkan tingkat peradaban yang cukup tinggi. Anggapan ini juga pernah disampaikan oleh J.L.A. Brandes pada tahun 1889 yang memasukkan batik sebagai salah satu dari 10 kebudayaan yang dipandang telah dikenal masyarakat Jawa pada masa awal. Selain batik, kemampuan ini juga mencakup wayang, kemudian ada gamelan, sistem perhitungan, pengerjaan logam, mata uang sendiri, teknologi pelayaran, astronomi, pertanian padi sawah, sampai dengan pemerintahan yang teratur. Dari sisi istilah, Suwardono menjelaskan, kata batik ini kerap dikaitkan dengan kata tik yang berarti menitik atau menetes. Nah, dalam perkembangannya, istilah ini dikaitkan juga dengan kata ambatik yang dimaknai sebagai kegiatan menggambari atau menulisi, teman produa. Ia juga menjelaskan sejumlah penelitian lama yang dilakukan oleh Rofair dan Junbol mengaitkan istilah batik dengan perbendaharaan kata rumpun bahasa Melayu Polinesia yang tersebar dari Filipina hingga Kepulauan Fiji. Nah, beberapa istilah yang memiliki kemiripan antara lain adalah pantik ya, patik, ada lagi batik, teman produa, yang mana ini berkaitan dengan aktivitas memberi tanda, menulis, menggambar, maupun juga membuat tato. Ya, dalam perkembangannya teknik membatik mengalami perubahan alat
di mana pada awalnya masyarakat itu menggunakan kalam yang adalah semacam lidi ya untuk menggambar atau menulis, di mana kemudian sebelum berkembang menjadi canting. Nah, penggunaan canting ini memungkinkan para pembatik mengambil cairan pewarna atau malam secara lebih praktis sebagaimana fungsi pena yang terus mengalami perkembangan. Sementara itu motif batik pada masa lampau tidak hanya berkaitan dengan keindahan visual saja, karena motif kain yang digunakan kalangan bangsawan ini dapat diketahui ya melalui prasasti naskah kuno, ada kakawin maupun kidung. Sedangkan motif pada arca peninggalan Hindu Buddha, dia tuh punya karakter khusus yang berkaitan dengan filsafat alam kedewaan. Nah, Suwardono menilai keberagaman motif pada masa lalu tuh juga menunjukkan adanya satu hubungan antara batik dan lingkungan masyarakat. Karena itu memang munculnya motif batik yang mengangkat ciri khas daerah pada masa sekarang ini dinilai sebagai hal yang wajar. Nah, khusus untuk batik Kota Malang ya, Suwardono juga menyebutkan diperlukan kesepakatan masyarakat apabila memang ingin mengembangkan motif yang membawa landasan filsafat religius magis. Karena menurutnya penciptaan baru atau motif baru ya berdasarkan lingkungan sekitar tetap bisa dilakukan, tetapi jika hendak membawa motif tersebut ke ranah fisiologis religius magis, maka perlu dilakukan penggalian terhadap yang namanya motif kuno yang mana ini pernah dikenal oleh masyarakat Malang, teman Pro 2. Untuk wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan Malang, kalau kita lihat sejumlah motif ini dapat menjadi bahan kajian, antara lain adalah giringsing, kemudian tumpal, parijata, kawung, jelamprang, penggalian yang pasti memang juga ada penggalian kembali. Motif-motif ini yang bisa menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat identitas batik itu sendiri dengan tetap berpijak pada jejak sejarah dan pada kebudayaan masa lalu, teman-teman berdua.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Teman terbaik.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mix.
2: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
3: Hitting, Bu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Laheg adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheg dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheg adalah tempat tinggal dari Tumbi yang

jam 1 teman Pro 2, kita punya satu informasi lagi untuk pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Berkah Alfiansyah dan Felicia Putri Ambarwati, yang mana sudah tampil maksimal gitu ya dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Jangan lupa voting pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Nah, saatnya untuk kamu mendukung wakil dari RRI Malang melaju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id dengan cara daftar aja langsung, verifikasi email, top up saldo, terus kamu langsung bisa untuk pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan Felicia Ambarwati wakil dari RRI Malang. Votingnya akan ditutup dari Selasa 6 Oktober 2026 ya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pengumuman dua terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional akan diumumkan pada 8 Oktober 2026. Jadi ayo dukung talenta muda Malang menuju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa ya, voting banyak-banyak supaya perwakilan dari Malang bisa maju melaju ke tingkat nasional untuk Bintang Radio Indonesia 2026.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
2: Hai, Bi. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
3: Ah, masa sih?
2: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
4: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
2: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
2: Ingat dong.
4: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

1, 2, 3. Teman Pro 2 Polda Metro Jaya mengerahkan 10.121 personil untuk mengamankan pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Senin 5 Oktober hari ini, teman Pro 2. Dan untuk mempersiapkan pengamanan pertandingan tersebut, Karops Polda Metro Jaya Brigjen Laode Aris Alfatar juga telah memimpin taktikal floor game tepatnya di Balai Sarbini Jakarta Selatan, di mana memang taktikal floor game ini nantinya membahas penempatan personil, rute perjalanan, area stadion, mobilitas penonton, pengaturan lalu lintas, serta langkah kontingensi apabila nantinya terjadi perubahan situasi di lapangan. Dan yang pasti nomor 2, kalau kita lihat ini juga tentunya akan dipastikan terkait plotting personel dan pola pelaksanaan di lapangan yang nantinya bisa dipahami oleh seluruh unsur, di mana hasilnya juga harus diteruskan kepada para padel dan juga personel terkait agar pelaksanaan berjalan terarah dan terkoordinasi. Rangkaian pertandingan tersebut diawali dengan laga perebutan tempat ketiga Malaysia melawan Vietnam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan laga final antara Timnas Indonesia melawan Thailand, yaitu tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam pengamanan ini juga para personil akan ditempatkan di rute menuju Stadion Pintu Masuk ya, Tribun Kawasan GBK, di mana titik kumpul supporter serta sejumlah jalur lalu lintas di sekitar lokasi nantinya telah diatur, teman Pro 2. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto ini juga menghimbau masyarakat dan supporter untuk menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Budi juga turut menghimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan GBK untuk menyesuaikan waktu kemacetannya untuk menghindari potensi kemacetan yang ada. Timnas Indonesia nanti akan melawan Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senin malam nanti. Squad Garuda juga berhasil mengamankan langkah ke partai puncak setelah anak asuh John Hartman ini menang telak ya 9-2 atas Bangladesh pada laga terakhir teman Pro 2 grup A pada Kamis 1 Oktober lalu, dan hal ini juga membuat Indonesia menjadi juara grup dengan keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Status juara grup juga diamankan Thailand setelah memenangkan 2 laga awal, meskipun mereka juga kalah dari Filipina di pertandingan terakhir teman Pro 2. Yang nanti malam di rumah ya, jangan lupa siapin camilan dan siap-siap untuk nonton mendukung Timnas dan Garuda Indonesia. Dan dukungan kalian pasti sangat berarti banget ya. Tapi kalau misalnya aku sih udah mikir, nanti kira-kira mempersiapkan camilan apa nih sambil nonton bola. Seru kayaknya ya bareng sama keluarga.

82 penasaran gak sih kira-kira Asian Games 2026 yang sudah usai ini berapakah rekor yang tercipta di Asian Games 2026? Karena ketika Asian Games 2026 ini resmi berakhir ya, seiring upacara penutupan yang dilakukan pada Minggu 4 Oktober kemarin, ini sekaligus menandai usainya perjuangan atlet-atlet Asia dalam memburu medali sejak beberapa pekan terakhir. Dalam pelaksanaannya, tahun Pro 2 Asian Games menuai banyak kontroversi karena Jepang yang sering dianggap sebagai negara yang disiplin, teratur, justru beberapa kali diprotes karena ketidaktertiban yang mereka ciptakan sebagai tuan.

2022. Seperti yang disampaikan dikutip dari South China Morning Post ya, atlet itu tidak akan bisa menampilkan performa terbaik bila mereka tidak tidur dengan baik. Atlet tidak akan bisa tampil dengan baik bila mereka tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang baik. Kami tampilkan ini adalah sebagai buktinya, katanya. Di lingkup atlet Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah ini menjadi salah satu yang memecahkan rekor dunia saat memenangkan medali emas di kelas 75 kg. Nah, Rahmat Erwin ini juga menorehkan rekor dunia dengan total angkatan yaitu adalah 366 kg di mana ia juga memecahkan rekor dunia untuk clean and jerk yaitu dengan catatan 206 kg teman pro 2. Sedangkan untuk kategori rekor Asian Games, Desak Made Rita Kusuma Dewi ini termasuk di dalamnya, juga mencatatkan torehan waktu di 6,062 detik dan juga memecahkan rekor atas namanya sendiri teman pro 2. Nanti kita akan move ke informasi dari seputar dunia hiburan, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sepertinya Tuan Pro 2 kalau di seputaran Jadi Panggung 58 Malang sih sekarang bisa dibilang agak sedikit mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi semoga gak hujan ya Tuan Pro 2, karena jam 3 sore tuh udah waktunya pulang. Terus tiba-tiba kalau misalnya hujan, sedih dong hamba ya. Hujannya nanti aja deh ya, boleh dong ditawar ya. Oke, buat kamu yang siang hari ini Tuan Pro 2 mungkin tadi juga udah makan siang tapi masih back to work. Ya ini emang jam-jam yang ngantuk ya, tapi mohon bersabar karena kita masih berada dalam jam-jam produktif ya. Jam-jam yang gak produktif itu jam berapa ya? Mungkin jam, ya kalau misalnya orang operasional susah ya. Kalau subuh gak kerja, bisa jadi malamnya kerja atau kebalikannya. Tapi kalau jam-jam kantor ya, udah biasa jam kantor tuh beda lagi. Yes, kayak jam pagi sampai sore repot, tak sore sampai malam, bisa lah ya nyolong-nyolong waktu buat istirahat teman Pro 2. Apalagi termalam ada bola. Kita berikan dukungan ya buat timnas kita yang nantinya juga akan berlaga teman Pro 2. Semoga juga akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Yes, kalau tadi sudah ada Salma Salsabil dengan Maha Benar, sekarang kita mau ke yang satu ini, ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Ini dia.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat

Dan Pro 2 Presiden FIFA Gianni Infantino ini kabarnya mengapresiasi Indonesia yang telah dinilai sukses menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya penyelenggaraan turnamen ini turut memperkuat persatuan dan juga antusiasme sepak bola yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan sejauh ini ajang ini juga benar-benar sukses besar dalam menyatukan seluruh kawasan ASEAN. Ya, karena Indonesia juga menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik ASEAN gitu ya. Dan dinilai antusiasme sepak bola di kawasan ASEAN sendiri ini sangat besar. Hal ini juga menurutnya terlihat dari jumlah penonton yang memadai stadion serta sengitnya pertandingan yang berlangsung. Ya, dan kehadiran Infantino kembali di Indonesia juga menjadi momen tersendiri baginya. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke tanah air sekaligus menyaksikan Indonesia menjadi tuan rumah bagi ajang FIFA. Yang pasti gitu ya, ini yang bukan yang pertama kali tapi sangat penting karena ini merupakan FIFA ASEAN Cup yang pertama dan tentunya semoga menjadi yang pertama dari banyak ajang serupa di masa depan. Saya juga senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Presiden, di mana beliau ini merupakan sosok yang mencintai sepak bola sekaligus mencintai negaranya. Yes, ya itulah tadi tahun Pro 2. Ya, ya kita jadi kayak makin semangat ya dan gak sabar nanti jam 9 malam untuk betul-betul kita memberikan dukungan terbaik kita bagi Timnas Indonesia.

berdua Muti Ayu yang kabarnya sudah 6 tahun menjalani kehidupan tanpa sang suami ya, Glenn Fredly. Ini kini kabarnya Muti mengaku telah berada di tahap menerima dan mengikhlaskan kepergian Glenn Fredly. Ya, Muti juga mengatakan kesedihan dan rasa meratapi takdir yang dulu terasa kini sudah tidak lagi ada. Ia juga memilih menjalani kehidupan dengan bahagia sambil fokus membesarkan putrinya Gewa. Dan pada saat ditanya gitu ya, kalau sekarang sih sudah di tahap menerima katanya. Sudah gak ada lagi sedihnya, sudah gak ada lagi meratapi takdirnya aku. Sekarang lebih ke ikhlas dan bahagia. Ya, Mutia ini juga berusaha menjalani apa yang sudah menjadi jalan hidupnya. Yaitu selain membesarkan Gewa, anak semata wayangnya, Mutia juga berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Terus berusaha berjuang untuk membesarkan Gewa. Dan pastinya menghidupi hidupnya aku dan hidupnya Gewa. Ya, Mutia juga mengaku membesarkan Gewa seorang diri. Ini tentu memiliki tantangan ya dan pasang surut. Namun ia memilih untuk tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Mutia Ayu juga masih mendampingi Gewa dalam aktivitasnya. Kalau kita lihat baru-baru ini juga Gewa sempat merilis lagu berjudul Hai Bintang ya, pada 30 September 2026 yang lalu. Dan lagu ini dibuat khusus untuk almarhum Glenn Fredly, sehingga ini kemudian menjadi hadiah dari Gewa untuk mendiang ayahnya. Ya, karena sekarang Gewa juga sudah punya karya ya, jadi kita yang ngurus adalah Mutia Ayu ini, di mana memang anak semata wayang dari Glenn Fredly Gewa ini kabarnya juga baru merilis lagu Hai Bintang kemarin ya, tanggal 30 September yang memang lagunya ini adalah spesial untuk ayahnya. Jadi kado ulta ayahnya seperti itu. Nah, dengan berbagai kesibukan yang dijalaninya gitu ya, Mutia juga mengaku harus pintar dalam membagi waktu antara mengurus Gewa, membuat konten, dan juga mengembangkan bisnisnya. Kita doain semuanya sehat ya, Gewa dan Mutia Ayu semuanya sehat-sehat. Dan kita tunggu nih karya-karya berikutnya, karena kemarin suaranya Gewa kita dengerin yang Hai Bintang itu gemes banget, lucu, gemes ya. Dan sudah ada bibit-bibitnya Glenn, jadi kita tungguin aja karya-karya selanjutnya pasti akan lebih keren lagi. Sukses untuk Mutia Ayu dan juga bahagia selalu bersama dengan putri tercintanya.

0: PC masih bingung miskin, dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bingung aja? Lek bingung aja gak oleh duwe ta. Ayo dong berangkat, golek iwak aja.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cilik. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awakmu iki.

0: Masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Oke, teman Pro 2, kemarin kita lihat ya, kalau misalnya si Jennifer Copen ini, ya kan, sempat adalah netizen-netizen yang, apa ya, kita bilangnya komentar mencibir kali ya. Nah, jadi sempat ada kayak perseteruan tipis-tipis gitu lah ya, sama netizen Malaysia. Tapi fotonya by the way kamari lucu banget, gemes ya kalau lihat kamari ya. Jadi Jennifer Copen ini buka suara terkait perseteruannya dengan sejumlah netizen Malaysia. Persoalan ini diketahui bermula dari candaan Jennifer saat dia membalas salah satu komentar di TikTok yang berkaitan dengan persepak bolaan. Nah, candaannya kemudian tuh berkembang dan akhirnya kayak nge-trigger gitu ya. Men-trigger terjadinya hujatan dari sejumlah netizen Malaysia. Bahkan Jennifer menyebutkan anaknya Kamari turut menjadi sasaran hujatan. Nah, aduh netizen Malaysia, iya kan? Kenapa sih jadi hujat ya, sebel. Kalau misalnya udah urusan sama anak tuh gak boleh ya kayak gini ya, please ya. Jadi Jennifer ini mengaku sudah terbiasa menerima hujatan katanya. Dia katanya udah tahan banting ya, apalagi hujatan dari netizen. Namun dia meminta agar kata Jennifer, please deh untuk gak melibatkan anak kecil ya dalam persoalan tersebut. Dihujat ya dihujat, tapi it's okay. Kayaknya aku udah biasa dihujat deh, jadi aku udah bodo amat lah kalau misalkan aku yang dihujat. Tapi tolong ya, gak usah bawa-bawa anak kecil tuh ya katanya. Nah kalau misalkan kalian orang dewasa, kenapa bisa kayak bawa anak kecil sih kalian? Gak usah lebay banget lah ya katanya nih teman Pro 2. Nah Jennifer ini juga bilang hujatan tersebut sampai ini tuh masih terus berdatangan. Tapi meskipun begitu, dia merasa tidak pernah bermaksud menghina pihak manapun melalui candaan yang dibuatnya. Nah masih banyak banget ya, padahal juga kalau misalkan dilihat, aku gak pernah menghina siapapun atau pihak manapun. Tapi ya I get it, mungkin lagi sensitif atau lagi panas atau gimana, aku gak tahu. Tapi aku gak ambil apalah, gak ambil hati lah ya katanya. Nah di tengah polemik tersebut, Jennifer juga mengungkap reaksi sang suami Justin Hubner yang akrab disapa Papa Jusa. Karena menurut Jennifer, Justin ini justru menjadikan situasi ini sebagai motivasi untuk menghadapi pertandingan pada 5 Oktober hari ini ya. Dan katanya sih Papa Jusa malah menjadikan ini sebagai motivasi untuk menang tanggal 5. Dia malah semakin ingin membuktikan, semakin ingin menang, dan hopefully dia bisa menang katanya. Terkait hujatan yang turut menyasar anaknya, Jennifer juga mengaku sebenarnya sempat punya keinginan untuk membalas satu persatu komentar tersebut, namun ia memilih untuk tidak memperpanjang masalahnya. Jennifer juga memilih untuk mengabaikan komentar negatif dan tidak membiarkannya mempengaruhi pikirannya. Baiknya aku diamin dan cuekin aja, and that's what I'm doing. Kayak aku gak terlalu ngebiarin apa ya, negative people get in my mind, I don't care what they say, yeah, they can keep talking but I don't care katanya. Ya meskipun merasa gak bermaksud menghina siapapun ya, tapi sekali lagi Jennifer tetap menyampaikan permintaan maaf apabila perkataannya dianggap menyakiti hati sejumlah netizen Malaysia. Dia bilang minta maaf kalau mungkin perkataannya ada yang menyakiti hati mereka, tapi itu gak pernah niat untuk menghujat ataupun menghina siapapun katanya. Ia juga memilih memaafkan orang-orang yang telah menghina anaknya, dan dia berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran agar tidak kembali melibatkan anak-anak dalam konflik orang dewasa, teman Pro 2. Jennifer kemudian juga menyinggung bahwa dirinya juga melihat adanya komentar yang menghina perempuan dalam polemik tersebut. Ia meminta para netizen untuk mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum melontarkan hujatan ya. Dan dia juga menjelaskan bahwa polemik ini awalnya tidak bermula dari persoalan serius. Semua berawal ketika dirinya membalas salah satu komentar di TikTok dengan sebuah candaan, ya kan? Dan sebelumnya, aktris Jennifer Copen ini menjadi sasaran hujatan netizen Malaysia setelah memberikan komentar bernada sindiran ya, sarkasm terkait performa timnas Malaysia di ajang FIFA Asian Cup 2026. Perseteruannya makin memanas di media sosial karena kabarnya melebar hingga menyeret kehidupan pribadinya dan putrinya.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu nggak apa-apa, itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat, tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

berdua aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Pokoknya selamat melanjutkan aktivitas kamu, karena ntar lagi akan ada Ara dan juga Vera yang nemenin kamu. So stay tune aja terus, karena nanti juga bakal ada sore ceria di jam 4 sore. Kalau gitu Iren harus sign out. Selamat sore, selamat menikmati hari Senin ini tahun Pro 2, dan semangat selalu di awal bulan ya, karena masih tanggal-tanggal muda. Semoga kita benar-benar bisa dengan baik menyisihkan uang dan bertahan sampai di akhir bulan nanti teman Pro 2. Kalau gitu aku bye-bye dulu, bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat, Man Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Razahra. Nostalgia 5 original soundtrack film Indonesia era 2000-an yang ikonik. Musik jadi salah satu bagian penting dalam film karena mampu memperkuat emosi cerita. Sejumlah lagu tema film Indonesia era 2000-an bahkan tetap populer dan membangkitkan nostalgia hingga kini. Salah satunya ada Apa Dengan Cinta yang dibawakan Melly Goeslaw dan Erik Erlangga untuk film berjudul yang sama. Dirilis di tahun 2002, tahun tersebut menjadi bagian dari album Ada Apa Dengan Cinta original soundtrack. Lagu Dear Lover dari Once Michael juga jadi OST atau original soundtrack yang lekat dengan film Indonesia era 2000-an. Selain itu ada My Heart dari Acha Septriasa dan Irwansyah yang menjadi lagu tema film Heart pada 2006. Nuansa berbeda hadir lewat Melompat Lebih Tinggi dari Shalom Seven yang menjadi bagian dari original soundtrack 30 Hari Mencari Cinta. Sementara Laskar Pelangi dari Niji menjadi original soundtrack film Laskar Pelangi yang dirilis pada 2008 dan membawa pesan tentang mimpi serta perjuangan. Kelima lagu ini menunjukkan beragam warna musik film Indonesia era 2000-an mulai dari romantis hingga penuh semangat. Kehadiran layanan streaming digital kini juga memudahkan pendengar kembali menikmati lagu-lagu ini sekaligus mengenang film dan masa muda. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

87,9 Prodi RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodi, di hari Senin ini tanggal 5 Oktober. Masih tanggal 5 ya. Ada yang bilang kayak, ah duit tuh gak dibawa mati, duit cuma di dunia aja. Jangankan dibawa mati, dibawa ke tanggal 5 aja udah ngep-ngepan ini teman Prodi ya. Anyway, di hari ini ada Ara di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan selama 1 jam ke depan kita mulai dulu informasi seputar ngalam ilakes ya, Malang dan sekitarnya di hari ini. So, ada beberapa informasi juga selama 1 jam ke depan dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu di sore hari yang agak-agak mendung ini teman Pro 2. Kita mulai single untuk mengawali di sore hari ini ada dari The Chunk Shooters dari Bandung ya. Ada Main Serong untuk kamu teman Pro 2.

Tuan Produa, kalau kamu lihat di hari ini emang banyak banget pesawat milik TNI AU ini latihan terbang di kawasan Malang Raya, especially di hari ini gitu ya, which is ini adalah hari ulang tahun Tuan Produa. Kemudian juga kalau kita lihat dan kita dengarkan ya, nggak cuma di tengah kota aja, tapi pesawat tempur dan kargo ini juga kelihatan di Kabupaten Malang. Kalau kamu bertinyi-tinyi ya, ada apa yang terjadi gitu ya? Jadi memang ada beberapa pesawat yang sebagian terbang rendah gitu ya, karena lagi latihan Tuan Produa untuk hari ulang tahun TNI, which is juga untuk hari ini. Dan selain itu juga karena Malang ini adalah base-nya dari TNI Angkatan Udara gitu, jadi latihan ini adalah momen rutin seperti itu Tuan Produa. Dan masih ada informasi lainnya untuk kamu di sore hari ini. Surung Gua Niwar, Tuan Produa, keep stay tune di sini.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Pulang Pro 2 di hari Senin ini ya. Kalau misalkan kamu lagi nungguin banget untuk nobar Indonesia versus Thailand, especially di Malang dan sekitarnya, which is nanti akan diselenggarakan di jam 8 untuk kick off-nya Pulang Pro 2 dari Stadion Gelora Bung Karno. Saatnya kita mencari tempat-tempat untuk nobar gitu ya, info nobar. Karena kalau nonton bola sendirian tuh kayak kurang afdol gitu. Which is ini nanti adalah final dari FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand, teman Pro 2. Kalau kita lihat di Malang Raya sendiri ini, aku mau kasih kamu beberapa tempat gitu ya, yang mungkin bisa jadi lokasi kamu nonton. Siapa tahu ada di dekat rumah, biar ada temennya nonton gitu, teman Pro 2. Nanti ada di Geraha Pancasila, Balai Kota, Among Tani, Kota Batu. Terus juga kamu bisa coba ke The Gunung Angkringan yang ada di Perumbulan Terang ya. Terus habis gitu ada beberapa yang harus reservasi, ada yang harus bisa datang langsung teman Pro 2. Terus kamu juga bisa datang ke 11-12 Kopi yang ada di Suhat, atau mungkin bisa di GC Lounge and Cafe. Terus juga ada tempat lainnya di Dapur Kota, ada juga di Land Lior di Cafe. Terus juga kamu bisa ke Riz Coffee Saujajar, atau mungkin juga bisa ke Jalan Candi Mendut nomor 39 gitu ya, teman Prodo, di Totumi Coffee. Terus juga ada di Kedai Jago di Jalan Candi Panggung ya. Terus juga bisa ke Ayam Jago Utara di Jalan Pulau Sari. Terus ada juga di Selawe Cafe and Eatery, teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa tempat yang menyediakan nobar gitu ya, teman Pro 2, untuk nanti final dari FIFA Asian Cup ya, antara Indonesia dan juga Thailand. Tepatnya untuk kick off-nya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Teman Pro 2 Arema FC ini pantang jemawa menjelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC di laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu besok. Di mana pelatih Singoedan ini menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol Oscar Bruzon. Teman Pro 2, kewaspadaan kebutuhan rumah ini juga tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian ini konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe, disusul kehadiran juru gedor Alan 05 dan juga Milan Ristovski, ini melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Teman Pro 2, ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC ini juga kian nyata menyusul pergeseran filosofi pemain di bawah polesan Bruzon. Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat ini membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Dan untuk meredam skenario ini, Singoedan juga terus mematangkan simulasi di Stadion Kanjuruhan. Pembenahan organisasi pertahanan dan juga kedisiplinan transisi negatif ini menjadi menu utama latihan. Dari sektor bek sayap juga ditempat khusus untuk mengunci akselerasi tusukan dari CDB dari sisi lapangan. Dan tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri jadi target mutlak Singoedan Teman Pro 2 ya, demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
3: Hai, selamat sore teman Pro 2. Ya, tiba-tiba ada suara Vira masuk gitu ya, barengan sama Ara.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Di sore hari ini, di sore ceria, kita gak cuma berdua, Fir, ya.
3: Betul.
2: Nanti selama beberapa menit ke depan sampai jam 5 gitu, kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya di sore hari ini bareng teman-teman dari timnya, namanya Brida ya.
4: Brida.
5: Ya, betul Kak, Brida.
2: Langsung aja kenalan ya. Ini ada teman-teman dari Brida, teman Pro 2 yang bakal ngobrol-ngobrol sambil nemenin kamu di sore hari ini. Jadi lagi kejebak macet juga ya, kayak kayak teman-teman ini tadi gitu. Terus ada yang lagi pulang kantor, mungkin pulang sekolah, pulang atau malah baru berangkat. Ya terserah, pokoknya mau kemana aja deh ya, pokoknya kita temenin nanti. Anyway, di sore hari ini kita juga lagi live teman Pro 2 di YouTube RRI Malang Official. Kalau misalkan kamu pengen tanya ke teman-teman Brida, nanti juga boleh kirim komen di situ.
3: Betul.
2: Atau
3: langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879 gitu ya. Tanpa memotong waktu lagi, kita langsung kenalan aja sama teman-teman Brida. Hai, selamat sore.
5: Selamat sore Kak.
3: Ini kayaknya ada hitungannya tapi pakai mata gitu ya. Satu, dua,
2: agak,
3: tiga.
2: Kalau aku kedip dua kali, kita bilang selamat sore.
3: Sama sore kita.
2: Oke, ada siapa aja nih di sore ini? Boleh kenalan dulu dong.
6: Oke, kenalin Kak, namaku Kingkin.
3: Kingkin ini kalau di Brida sebagai apa?
6: Aku dipercaya di sini sama teman-teman sebagai ketua pelaksana dari tim Brida ini.
3: Next.
5: Perkenalkan nama saya Nanda. Saya sebagai wakil ketua pelaksana.
2: Ada ketua pelaksana, ada wakil ketua pelaksana, dan siapa Nona ini?
7: Ya, perkenalkan saya Olivia. Di sini saya sebagai koordinator perencanaan program.
2: Teman Pro 2 ya. Di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Brida. Ini karena Brida ini adalah salah satu project dari teman-teman gitu ya. Ini
5: betul, Kak.
2: Boleh kenalan dulu nggak sih, ini ngerjain apa gitu, untuk apa programnya, projectnya ini?
6: Brida ini sebenarnya kami gali sebenarnya dari permasalahan sampah di lingkungan sekolah terutama, Kak. Jadi dapat kita ketahui bahwa sampah itu kan ada banyak sekali, ada yang anorganik, kemudian ada juga yang organik. Nah, kami, tim kami ini memutuskan untuk menggali lagi untuk sampah organik ini karena potensinya ini luar biasa, karena terlalu banyak. Nah, kami akhirnya memutuskan untuk mengubah sampah yang biasanya hanya dibuang saja atau hanya ditimbun. Nah, ini kami jadikan inovasi, salah satunya ini menjadi briket daun kering begitu.
2: Tapi briket itu yang buat dibakar itu ya?
6: Betul, iya, pengganti bahan bakar gitu.
3: Tapi kenapa mikirnya malah diolahnya itu menjadi briket gitu? Kenapa nggak yang lain? Kan kalau sekarang mungkin kebanyakan jadinya kayak tas daur ulang lah atau apapun itu. Tapi kenapa jadi briket?
5: Betul. Jadi kalau kenapa kita memilih menjadi briket? Jadi jadi sasaran kami ini sebelumnya kan kami dari proyek kepemimpinan PPG atau Pendidikan Profesi Calon Guru di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Kak. Okay. Di situ kami ada dosen pembimbingnya gitu, sekaligus juga dosen pengampu mata kuliah. Mm-hmm. Dan dari situ kami sudah dijelaskan sama Kak Kingkin tadi bahwa kita memilih permasalahan sampah, yaitu sampah daun kering. Mm-hmm. Dan kebetulan di tiga sekolah, Kak, jadi kami gabungan dari PPL tiga sekolah. Okay. Gitu, ada dari SDN Tanjung Rejo 5, kemudian ada SDN Gadang 3 dan SDN Pisang Candi 3. Mm-hmm. Di situ kami akhirnya memilih briket ini sendiri karena sebelumnya di sekolah yang kami tuju itu sudah pernah membuat
6: kompos begitu,
5: kompos
6: ya,
5: begitu,
6: ya.
5: Kan, dijadikan kompos. Tetapi akhirnya kami memilih salah satu yang berbeda nih, Kak, yaitu briket, karena kami melihat potensi yang sangat luar biasa yang akhirnya bisa menjadi salah satu sumber nih, menjadi salah satu sumber penghasilan bagi mitra kami gitu, Kak.
2: Oke, jadi ini juga kerjasama sama mitra juga gitu ya.
5: Iya, mitra mitra sekolah,
2: sekolah. Mas. Oh, mitra sekolah.
5: Betul.
2: Berarti untuk peran mitra sekolahnya ini sebagai apa namanya? Kayak mereka menyediakan fasilitas kah atau mereka menyediakan bahan bakunya atau gimana?
5: Mereka menyediakan bahan bakunya.
6: Betul, sumber daya alamnya itu kami dari situ begitu ya.
5: Dari situ.
2: Apalagi,
5: Karena gini, Kak, di sekolah kami di ketiga sekolah tersebut, yep, salah satu penghasil sampah daun kering terutama di SD PPL saya, Kak. Di SDN Tanjung Rejo 5 itu apa ya, Kak? Ada satu pohonnya itu cuma satu, Kak. Tapi pohonnya pohon beringin.
2: Pantesan.
5: Jadi setiap hari itu kalau Pak kebunnya nyapu ada lagi, nyapu ada lagi gitu sih, Kak.
2: Apalagi sekarang juga lagi musim kemarau,
5: musim kayak kemarau, apa namanya,
2: banyak banget daun-daun kering tiap hari selalu ada angin,
5: dan
2: lumayan kenceng.
5: Daripada dibakar, akhirnya kami memilih briket itu sendiri, Kak.
2: Oke, seru banget ya. Berarti karena memang ngelihat, teman-teman juga ngelihat kayak limbah daun kok ada terus ini daripada dibakar, gimana kalau kita olah, dan akhirnya terciptalah briket itu tadi gitu ya. Oke. Terus kalau dari teman-teman sendiri ini ya, untuk prosesnya gimana sih dari limbah daun ini dikumpulin sampai jadi briket yang siap digunakan itu gimana?
4: Jadi prosesnya gitu. Dan yang pertama kan daunnya tuh dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu daunnya dibakar. Nah, habis dibakar itu kita diremas-remas itu biar semua jadikan seperti bubuk. Ya, bubuk bakar. Kemudian daunnya itu disaring dulu. Kita memang butuhnya yang bubuknya gitu, yang lembut gitu. Nah, terus nanti itu dicampur sedikit arang dan juga dicampur sama tepung. Nah, tepung tapiokanya ini dilarutkan dulu dengan air. Itu fungsinya seperti bahan perekatnya. Nah, kemudian bubuk daun kering dan juga arang dicampur dengan tepung tapioka tersebut. Dan jadi seperti adonan. Nah, kemudian kita cetak jadi seperti arang itu briketnya. Kemudian dijemur. Nah, proses penjemuran ini tuh butuh waktu 3 hari baru itu bisa digunakan sebagai briketnya.
3: I see. Ya, tapi boleh diceritain gak sih gimana cara awal kalian menemukan formula kayak gini? Itu kan pasti butuh takaran-takarannya dong, gak bisa langsung asal campur-campur-campur aja gitu kan. Gimana sih cara kalian menemukan formulasi yang pas banget untuk briket yang ini?
2: Apakah kerja sama-sama teman-teman dari mana gitu?
5: Jadi sebelumnya ini kami uji coba itu sebanyak 2 kali ya, Kak.
4: Sebelumnya kita riset dulu.
2: Kayak kenapa pakai tepung tapioka, kenapa enggak nasi gitu kan?
3: Butuh lebih banyak enggak sih kalau nasi gitu ya? Atau tepung beras boleh?
2: Makanya tanya teman-teman ini aja gimana.
5: Jadi sebelumnya kami juga diskusi dengan dosen dulu, Kak. Terus akhirnya kami uji coba. Uji coba yang pertama itu daunnya tidak melalui proses pembakaran atau proses karbonisasi terlebih dahulu. Jadi setelah kita uji coba, kita bakar, kok asapnya banyak
6: ternyata.
5: Asapnya banyak gitu. Itu juga
2: sama aja dong berarti bakar daun.
5: Sama aja kayak bakar daun. Itu juga kami coba di makanan.
2: Oke.
5: Langsung ke makanan untuk bakar sosis gitu, Kak.
2: Nanda yang disuruh ngerasain sosis.
5: Iya, tentu saja Nanda. Karena di project ini ada 10 orang Kak, kebetulan cowoknya itu ada 2. Saya dan Pak Bima gitu. Di keduanya disuruh untuk nyoba dan rasanya
2: gimana, ya,
5: seperti
2: gimana?
5: Sosis. Seperti sosis pada umumnya. Dan terus akhirnya kita coba-coba yang kedua melalui proses karbonisasi. Dibakar terlebih dahulu gitu. Jadi dibakarnya pun kami ada triknya, Kak. Jadi ditaruh di kaleng terus kemudian ditutup. Jadi asapnya biar tidak kemana-mana. Betul.
2: Oke.
5: Setelah di itu yang dikatakan Mbak Olive tadi, bahwa terus ditumbuk, ditumbuk, terus dikasih perekat lem, akhirnya jadi formula yang kedua gitu, Kak.
2: Oke. Okay. Dan formula itulah yang digunakan di
5: sekarang. Iya, karena yang kedua itu kami yakin karena sudah diuji coba juga.
2: Betul, kemarin.
5: Asapnya lebih
3: minim asap, Kak.
5: Bahkan hampir tidak ada. Gitu.
2: Menarik. Tapi ini kan tadi sempat dicoba di makanan gitu ya.
5: Betul.
2: Kalau makanan tuh kan ada butuh panas yang pas ya, kayak kalau misalkan ini kalau nggak panas tuh nanti cuman anyep toh gitu. Tapi kalau terlalu panas nanti cepet gosong. Nah, kalau dari panas yang dihasilkan sama briket ini sama aja atau gimana?
6: Kalau kemarin kami coba di tahap 1 dan 2 itu sebenarnya panasnya udah stabil, Kak. Permasalahannya hanya pada asap. Jadi ketika karbonisasi kami lakukan pada tahap kedua itu sudah oke untuk resep ini begitu.
2: Oke. Jadi untuk panas dan lain-lainnya itu sudah aman, tapi mungkin kayaknya asapnya kayak kebanyakan gak sih?
3: Ini asapnya satu ruangan deh, kayak gitu ya.
2: Kok sangit ya gitu ya kemarin.
3: Oh, berarti sosis yang kamu makan tuh bau-bau sangit.
5: Iya, betul.
2: Tapi tetap dimakan gitu.
6: Tetap aman.
2: Tetap aman, tetap edible ya. Oke. Tapi kalau misalkan siapa ya yang maksudnya awal pertama kali gitu ya yang yakin kalau kayaknya ini bisa gak sih kita olah di apain deh pokoknya biar jadi bahan bakar gitu. Ada yang sempat ada penelitiannya kah, atau memang dari teman-teman nyoba-nyoba aja karena lagi banyak sampah daun aja pada waktu itu?
5: Oke, pada waktu itu di mata kuliah kami di proyek kepemimpinan itu jadi satu orang itu diminta untuk mencari 3 ide, Kak, kebetulan.
2: Oke.
5: Nah, 3 ide kali 10 berarti 30. Tapi sayangnya 30-nya itu enggak ada yang dipakai. Iya, dan akhirnya kami memilih briket itu karena sebelumnya itu sudah ada gitu ya briket. Tapi briket yang dicontoh itu
6: biasanya kayak dari
5: tempurung,
6: ya, Kak, iya.
5: Terus ada briket daun itu tapi mereka belum melalui proses pembakarannya itu, Kak.
6: Iya, pembakarannya.
5: Uji coba yang pertama itu kita plek yang itu, Kak.
6: Iya, kami copy paste begitu.
5: Iya, copy paste.
6: Belum ada.
2: Oke. Amati tiru mengulangi.
5: Iya.
3: Bukan dimodifikasi tapi mengulangi.
2: Dicoba-coba riset sama dosen gitu ya.
5: Dapat masukan dari dosen kemudian kalau uji coba itu dosen saya namanya Bu Nuri, boleh sampai nih, Kak? Oke, Bu Nuri ini meminta kami untuk kalau misalnya mencoba itu jangan satu formula aja gitu. Jadi takarannya itu berbeda-beda gitu.
2: Dan oke.
5: Akhirnya ditemukanlah formula yang ini gitu,
2: yang
5: Kak.
2: Yang pas gitu ya.
5: Yang pas, betul.
3: Nah, ini awalnya gitu ya kalian mencoba untuk membuat briket ini pakai alat apa gitu? Kalian bakarnya mungkin ada tabungnya sendiri kah, atau ya bakar-bakar biasa aja kayak daun kering dikumpulkan terus dibakar kayak gitu atau gimana? Mungkin ada alatnya
5: Kalau dari kami sendiri ya, Kak. Jadi alatnya itu sangat sederhana dan sangat mudah sekali untuk didapatkan gitu. Yang pertama kami untuk membakarnya tadi pakai kaleng bekas gitu, Kak. Terus yang kedua untuk pencetak nyetaknya sendiri itu kami pakai
6: paralon bekas
5: gitu yang seperti apa, Kak? kalau kakak tahu mungkin yang cetakan buras itu kak
6: ya, seperti buras
5: ya, cetakan buras yang langsung itu kak.
2: Oke.
4: Terus kita yang numbuk pertama itu kan ditumbukkan daunnya, daun kering itu ditumbuk, kita juga pakai lesung
6: iya kayak lesung gitu kak ya, untuk numbuk itu
2: masih kak yang ada aja waktu itu dia
6: adanya
2: gitu ya pada waktu itu ya, seru banget. Tapi dari proses kayak 30 ide yang tidak tergunakan tadi sampai jadi ke prototipe yang difikskan sama teman-teman itu makan waktu berapa lama?
4: Ini tuh mulai
5: dari Agustus
6: ya,
5: Agustus sampai
2: 3 bulan.
5: 3 bulan ya kak,
2: 3 bulanan ya.
5: 3 bulan.
4: Itu 3 bulan sudah sampai ini.
2: Iya, sudah sampai selesai sudah. Jadi gitu ya. Gitu ya. Oke. Seru banget sih teman Pro 2 ya. Jadi dari sesuatu yang kelihatannya kayak sederhana, banyak banget kayaknya gini-gini, akhirnya sama teman-teman diolah. Gimana caranya nih supaya bisa kepake gitu ya, bisa lebih bermanfaat juga, ada prosesnya juga gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari Brida.
5: Iya,
2: ya. Nanti ada lagu yang mau lewat setelah ini. Seru Anywhere, keep stay tune di sini.

0: Tapi hari ini Teman Pro 2 masih bareng sama teman-teman dari Brida ya, yang membawa inovasi briket biomasa berbasis limbah daun kering sebagai energi alternatif ramah lingkungan, kayak gitu. Di meja Nanda sudah bawa kurma ya.
1: kayak agak kurma-kurmanya gitu ya.
0: Tadi boleh ditiru. Itu apa, guys? Boleh dikasih lihat enggak sih?
2: Oke, ini produk yang kami buat begitu, Kak. Sebenarnya ini kami ada kemasannya, cuma ini masih tahap
0: proses packagingnya
2: itu dicetak begitu. Jadi ini mentahannya seperti ini. Kemarin juga sudah kami uji coba gitu, seperti ini.
1: Boleh diperlihatkan ke kamera kita dong.
2: Kak Nanda
1: biar terlihat.
2: Bukan risol ya.
1: Kayak agak risol sih di sini gitu ya.
0: Kayak dadar gulung coklat dari jauh ya. Oke. Jadi bentuknya memang dicetak lewat apa namanya?
1: Cetakan buras.
2: Ya.
1: Agak memanjang gitu ya jadinya.
0: Cetakan buras punya siapa yang dibawa ini? Oke, jadi emang bentuknya kayak gitu. Kalau misalkan dari kalau misalkan mau dipakai itu ya udah tinggal dipakai seperti briket pada umumnya gitu ya.
3: Bisa langsung dibakar.
0: Oke. Kalau dari teman-teman sendiri, ini nanti untuk penggunaannya akankah dikomersilkan atau mungkin dikembalikan lagi ke sekolah-sekolah yang ngasih daun tadi? Atau gimana?
2: Oke. Yang pertama kan kami lebih yang menekankan pada kepedulian lingkungan, Kak. Nah, yang kedua, briket ini juga bisa menjadi nilai guna. Nah, nanti bisa kami kembalikan ke sekolah untuk harapannya dapat ditularkan di sekolah itu tadi. Nah, yang ketiga, nanti ini juga keberlanjutannya dapat dikomersialkan. Nanti kan ada di sekitar sekolah itu kan ada UMKM seperti kayak yang jual sosis kayak gitu. Nah, itu bisa ini mencoba untuk memakai ini gitu.
1: Nah, briket kalian ini kalau udah dinyalakan gitu ya, dia tuh tahan berapa lama sih?
0: Satu butirnya itu ya berarti ya.
1: Satu lonjong panjang gitu.
3: Berapa?
1: Dar.
0: Soalnya mereka bikinnya rame-rame ya mungkin ya. Jadi kayak enggak satu biji gitu ya waktu dibakar ya. Itu gimana sih?
4: Iya, dibakarnya rame-rame, Kak.
2: Iya, biasanya 3 sampai ya 3 sampai 4 gitu biasanya.
4: Tapi memang briket ini untuk ketahanannya daripada briket
1: yang lain ya, yang
4: atau briket arang gitu, Kak. Arang itu memang lebih tahan arang, Kak.
0: Oke,
4: gitu, ya. Untuk durasinya memang lebih tahan arang.
0: Gitu ya. Berarti kebayang lah ya kalau misalkan arang untuk ukuran yang sama ya, berarti ya tahannya berapa menit. Kalau briket ini mungkin sedikit lebih cepat. Kalau kita balik lagi ke proses pengembangan gitu ya, kemarin kan juga sempat cerita ada prosesnya bikin DIY-nya pakai alat-alat yang seadanya juga gitu ya. Kayak bisa ditemukan di dapur ibu kalian gitu ya. Nah, itu selama proses pengembangan sendiri, tantangan yang dialamin sama teman-teman apa?
1: Kayaknya ada saling melempar-melempar sih kalau yang ini gitu ya.
3: Kalau tantangannya kan di resepnya itu kan. Nah, apakah ini sudah benar atau betul, ada yang kurang? Nah, itu kan perlu harus sampai jadi dulu kan. Baru ya kita tahu. Oh, ternyata yang uji coba pertama ini asapnya terlalu banyak. Jadi kan kita harus uji yang kedua.
2: Kami juga sempat kemarin mencampurkan itu kan, ada perbandingannya kan, Kak. Jadi kami terakhir itu perbandingannya ada 2-2-1. Jadi antara pencampuran arang dan daun keringnya itu kami buat sama, agar ketika direkatkan itu kanjinya itu enggak terlalu banyak, enggak terlalu lembek. Awalnya itu sebenarnya ketika kanjinya terlalu banyak itu jadi iya kayak lembek terus enggak kalis gitu. Jadi enggak bisa dicetak gitu. Nyalanya kan juga berpengaruh begitu.
0: Jadi lebih ke nyari resepnya, komposisinya biar bisa mantep gitu ya. Intinya ya. Oke. Tapi kalau misalkan karakteristik daunnya ada ininya nggak sih, kayak karakteristik khususnya gitu nggak sih, harus yang kering atau yang mungkin yang penting udah jatuh aja yang kita ambil?
3: Lebih yang ke kering gitu.
4: Kering nggak? Iya, harus kering sih,
0: nggak ada airnya sama sekali.
4: Iya, nggak ada air gitu.
3: Kalau baru itu harus
4: dijemur dulu daunnya.
1: Ini kalau misalkan kita berbicara daun, apakah semua daun itu bisa jadiin briket atau memang cuman dari satu pohon aja nih?
0: Karena yang percobanya daun beringin ya. Daun
4: beringin. Untuk uji cobanya kemarin kita nggak hanya daun beringin ya, Kak.
0: Ada
2: daun jati juga.
0: Semua daun.
4: Terus kemudian apa? daun bambu.
2: Iya.
4: Daun bambu yang keringnya gitu. Oh, okay. Pokoknya kemarin itu di uji coba dari ketiga sekolah itu daun yang ada di sekolah itu dikumpulkan jadi satu terus kemudian dibuat briket gitu, Kak.
1: Oh, jadi semua daun bisa dijadiin bahan briket gitu ya. Betul. Oke, nah, dalam sekali kalian memproses gitu ya untuk menjadikan briket ini, kan tadi pakai tepung juga ya, tepung tapioka. Kalian butuh berapa banyak, guys?
2: Untuk tepungnya atau untuk
1: kalau tepungnya?
2: Untuk tepungnya kemarin kami takarannya sekitar 100 sampai 150 gram itu dengan perbandingan yang daun keringnya 200 gram itu kami dapat berapa ya? 28 biji. Iya, 28 biji ini gitu.
0: Oke. Ini kalau misalkan kan tadi juga briketnya ini kan untuk inovasi ramah lingkungan gitu ya.
2: Betul.
0: Berarti segi ramah lingkungannya itu adalah kita mengurangi limbah daun itu tadi gitu ya. Gimana cara biar enggak kebanyakan nyampah daripada di apa namanya dibakar, akhirnya diolahlah jadi briket itu tadi gitu ya. Oke.
1: Nah, ini kalau misalkan briket kalian itu nanti ya kalau misalkan kalian komersilkan. Bener gak sih? Komersilkan nanti kira-kira nih kalian jualnya itu bakal dalam satu pack bakal isi berapa?
2: Berapa? Kak Nanda?
1: Apakah ini masih belum kalian bahas teman-teman?
4: Jujur belum, Kak. Jujur belum. Okay. Tapi untuk kemasannya itu kiloan sih, Kak.
1: Kiloan.
4: Kami melihat untuk briket-briket yang lain di marketplace gitu Kak, itu jualnya kiloan. Jadi kami untuk kemasannya pun kita buat kiloan gitu. Dan menarik nih Kak, jadi kemasan yang kami buat itu juga ramah lingkungan Kak. Kami ini bisa dikatakan ramah lingkungan gak sih Kak?
2: Iya bisa.
4: Kemasan kami itu gak pakai plastik, tapi kami memakai karung goni bekas. Goni bekas yang kami beli dari marketplace terus kemudian kami jahit gitu dan salah satu teman kita itu ada yang bisa jahit dan
0: kita gunakan lah
4: ya,
2: kita berdayakan
4: kita berdayakan
0: kita eksploitasi skill dari temannya itu tadi ya
4: dan akhirnya jadilah itu Kak kemasannya pakai Karung goni bekas.
0: Ya. Kalau setelah lewat proses pengembangan ini gitu ya dari teman-teman sendiri, pengen menghadirkan dampak apa sih lewat inovasi briket biomasa? Briket biomasa ini dampaknya pengennya kayak gimana sih ke mungkin ke lingkungan atau mungkin ke masyarakat gitu?
3: Iya, yang pasti pertama ini ya mengurangi limbah gitu kan. Jadi kan itu fokus kita yang pertama. Jadi untuk sampah-sampah daun kering ini tuh bisa diolah gitu. Kemudian untuk lingkungan, kalau semua apa sampah-sampahnya bisa diolah itu kan otomatis lingkungannya bisa lebih tertata, lebih bersih.
0: Lebih bersih ya.
3: Memiliki ini kan ada tempat untuk mengolah.
2: Betul. Jadi
0: Terus juga ini ya lebih ke nilai ekonomi juga karena bisa dimanfaatkan sama mungkin sekolahnya atau mungkin kalau misalkan nanti

0: kan banyak pohonnya gitu. Jadi apalagi pas waktu kemarin itu pas ada angin-angin gitu kak, gugur. Jadi dari situ akhirnya kami muncullah ide Brida ini kak, yang mungkin karakteristiknya cocok di Malang gitu.
1: Wilayah Malang dan sekitarnya. Tapi kalau misalkan konsep ini pengen diadaptasi sama mungkin teman Pro 2 gitu ya, kira-kira tetap membutuhkan fasilitas atau teknologi tertentu ataukah bisa diolah secara rumahan gitu nggak sih?
2: Bisa karena DIY kayak sendiri.
1: Rumahku
2: gitu ya,
1: kayaknya ada pohon beringin gitu.
2: Kayaknya depan rumahku ada pohon mangga gitu. Nah, bisa nggak sih?
3: Bisa sih.
0: Bisa kak.
4: Bisa banget.
0: Karena untuk membuat briket ini, proyek kepemimpinan kami ini salah satu yang apa biayanya itu sangat
2: minim
0: ya,
2: kami lebih tekan gitu.
1: Jadi misalkan kayak pengen diolah, tapi untuk bahan-bahannya juga peralatannya juga nggak
3: ya, ada
1: ini banget ya.
0: Iya betul. Kalau misalnya nggak ada cetakan buras pun, sebenarnya pakai apa?
3: Paralon
0: yang bekas itu juga bisa kak. Ya,
4: tapi dibersihkan dulu.
1: Tapi nggak kenal panas ya soalnya ya. Jadi nggak ngelak.
0: Aman kak, aman. Panasnya tuh nggak yang panas banget gitu kak, anget dia. Ya.
1: Panas aja.
0: Anget ya.
2: Hangat kuku.
0: Iya betul.
1: Cetakan lontong kali ya, cetakan buras ya. Oke. Berarti kalau misalkan ada yang pengen mengadaptasi, ini kayak iya juga ya, daripada dari sama utiku dibakar itu malah bikin orang tetangga asma ini ya. Jadi kayak bisa diolah sama teman-teman gitu ya. Oke, kalau misalkan untuk selanjutnya ini dari teman-teman sendiri, apakah ada rencana atau proyek kedepannya setelah mengembangkan briket biomasa ini?
0: Proyek apa nih kak maksudnya?
1: Mungkin kayak kedepannya akan
2: bakal
1: membuat
2: dikembangkan
1: ini
2: lagi,
1: atau mungkin kayak pengen meningkatkan kualitasnya, maybe kayak betul ada R&D lagi, siapa tahu lebih gimana gitu.
4: Kalau R&D tentunya kami pingin lagi gitu kak, terutama tadi penekanannya pada komersil sih, karena kami kan untuk ini lebih kepada kepedulian lingkungannya dulu begitu. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya nanti kami juga bakal ngitung ini berapa sih harga jual yang pas, kemudian ini kan kami juga ramah lingkungan, dan nanti dengan yang tidak ramah lingkungan ini gimana nanti bisa bersaingnya begitu. Lebih ke itu sih kalau untuk rencana tindak lanjut.
1: Kalau dari teman-teman sendiri buka mungkin kayak peluang collab maybe dari teman-teman lainnya, siapa tahu.
0: Kalau kami sih membuka peluang untuk kolaborasi sih kak gitu. Dan sebenarnya proyek kepemimpinan kami ini bukan berakhir di sini saja, tapi kami nanti masih ada di tanggal 26
4: Oktober
0: itu ada kegiatan gelar karya kak dari kelompok-kelompok lain yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan itu nanti kita akan dilombakan, dan tentunya nanti kan juga ada masukan dari dewan juri dan yang mungkin itu nanti kita bisa perbaiki gitu kak,
1: dikembangkan lagi,
0: dikembangkan lagi gitu
1: ya. Maybe karena juga ini kan kita lagi live juga, siapa tahu ada kayak komunitas lingkungan atau mungkin pelaku usaha atau mungkin kayak teman-teman dari kampus lain kayaknya, guys aku bisa ini deh, yuk kerjasama yuk, maybe siapa tahu
2: amin. Semoga aja gitu, semoga aja ini proyeknya juga makin ke depan makin gede gitu kan, jadi bisa membuka peluang buat teman-teman yang membutuhkan pekerjaan seperti itu kan.
1: Oke, ini karena sudah mau jam 5 jam 5 sore gitu ya, ini dari teman-teman mungkin adakah harapan mungkin untuk gerakan pemanfaatan limbah atau maybe untuk kayak inovasi briketnya seperti apa ke depannya?
0: Oke, jadi
1: dari Kiki dulu deh, kita potong dulu ya.
4: Kalau dari aku cuma lebih ke pesan sih kak, kayak dari lingkungan sekitar itu nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari daerah yang jauh-jauh tapi kenali dari lingkungan sekitar kita. Oh ternyata sampah yang kita rasa itu hal sepele yang menumpuk ternyata bisa menjadi inovasi yang menarik. Nah begitu. Nah itu pun alat-alatnya juga enggak yang susah. Jadi kita manfaatkan seadanya, tapi nanti bisa berdaya begitu.
1: Oke. Bisa bermanfaat juga gitu.
4: Betul.
1: Ya. Gimana Pak Wakil?
0: Kalau saya itu ada

0: tagline dari Brida itu ada tiga kak, okay. Belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi. Project kepemimpinan Brida ini sendiri kami implementasikan di SDN Tanjung Rejo 5. Itu tentunya kami memilih Brida karena salah satu yang potensi keberlanjutannya itu ada. Jadi buat apa kita bikin program tapi setelah kita pulang programnya nggak ada,
1: berhenti di situ saja.
0: Dan kami melihat bahwa antusias dari Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik, apa tau itu Kak Brida, Kak, apa itu Brida, gitu. Jadi mereka sangat tertarik begitu, Kak. Jadi tadi tagline-nya belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi. Kita di kampus tentunya kita sudah belajar, Kak. Belajar, kita punya ilmunya, dan gak salahnya kita berbagi dengan teman atau berbagi dengan peserta didik dan juga berbagi dengan teman perdua nih, Kak.
2: Diterapkan juga.
0: Betul. Dan harapannya kedepannya kita juga, setelah kita berbagi, kita juga bisa berkolaborasi begitu, Kak.
2: Itulah supaya bisa tetap berlanjut.
0: Melanjut, gitu ya, betul.
2: Kalau dari Olive sendiri,
3: Lebih ke bagaimana sih kita melakukan sesuatu yang memang bisa berdampak gitu loh. Selain untuk lingkungan, juga bisa berbagi dengan orang-orang gitu. Bagaimana sih cara kita bisa menjaga lingkungan gini, keberlangsungan lingkungannya,
2: kolaborasinya gimana juga, gitu, yang keberlanjutannya dengan lingkungan kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman dari Brida sudah mampir sore-sore tadi. Thank you banget.
1: Karena macet di mana-mana kan tadi mereka.
2: Gitu.
1: Terima kasih ya guys sudah mampir.
2: Ini adalah teman-teman dari Brida yang mengenalkan juga inovasi briket biomasa berbasis limbah daun kering, energi alternatif ramah lingkungan. Sukses terus untuk proyeknya, semoga makin rame, makin gede gitu ya. Dikenal sama banyak orang, bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Kita ketemu lagi teman Pro 2 di Sore Ceria setiap sore.
1: Iya benar.
2: Setiap sore jam 4 sampai jam 5 setiap hari gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Ara dan juga Vira masih bakal hadir untuk nemenin kamu di sore ini.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Tuhan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Tuan Pro 2 di sore ceria hari ini kamu masih bareng sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 7 malam. Kabar bahagia datang dari Suakarino, Sumatera atau SRS Taman Nasional Waikambas. Tuan Pro 2, ada dua induk badak Sumatera betina bernama Ratu dan Delilah atau Delilah gitu ya. Ini lagi hamil atau bunting gitu ya. Di tanggal 3 Oktober kemarin Ratu ini tercatat mengalami kebuntingan untuk calon anak keempat bersama pejantan Andalas dengan usia kebuntingan 238 hari atau sekitar 7,9 bulan, hampir 8 bulan ya. Sementara itu ada Delilah ini menjalani kebuntingan gitu ya untuk calon anak kedua bersama pejantan bernama Harapan dengan usianya ini sekitar 8,3 bulan. Kabar baik ini tentunya Tuan Pro 2 jadi upaya jangka panjang untuk mempertahankan keberlangsungan populasi badak Sumatera ya, lewat pengembangbiakan yang terencana, pengelolaan kesehatan reproduksi dan juga pemantauan individu secara intensif. Kalau kita lihat sendiri, badak Sumatera ini berstatus kritis atau critically endangered menurut IUCN Red List dengan jumlah ini nggak lebih dari 80 ekor di alam, Tuan Pro 2. Which is kalau kita lihat sekali mereka hamil gitu ya atau bunting gitu, ini memakan waktu 15-16 bulan, hampir 1,5 tahun. Dan masa menyapihnya ini sampai 2 tahun. Dan nggak hanya nambah individu, tapi juga memperkuat peluang menjaga keragaman genetik dan membangun populasi untuk konservasi jangka panjang gitu ya. Jadi kita doakan bersama Tuan Pro 2 sambil kita pantau terus ya kesehatan dari badak-badak dari Taman Nasional Waikambas ya. Ada Ratu dan juga Delilah kayak gitu. Dan gak cuma itu Tuan Pro 2, kabar menyenangkannya ya, ini ada kabarnya juga ada dua anak harimau Sumatera yang lahir di Amerika Serikat, Tuan Pro 2. Nanti informasi bakal Ara kasih untuk kamu setelah lagu-lagu yang satu ini.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordorp yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Masih kabar menyenangkan teman Pro 2 ya di malam hari ini. Sebelum Ara pamit undur diri, ada dua anak harimau Sumatera ini untuk pertama kali lahir di Fort Worth Zoo, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 1 Juli kemarin, which is ini sudah jalan 4 bulan yang lalu teman Pro 2. Lucunya ini ya, anak harimau betina ini dikasih nama sesuai karakter dan sifatnya. Ada Barani dan juga Malu. Lucu banget teman Pro 2 ya. Dan hal ini diharapkan bisa jadi meningkatkan juga kesadaran tentang konservasi harimau Sumatera yang saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 650 ekor di alam liar dan terancam karena deforestasi dan juga kerusakan habitat teman Pro 2. Lucu banget namanya Barani dan juga Malu teman Pro 2. Ya ini adik-adik semoga sehat ya. Dan itu tadi juga informasi terakhir teman Pro 2 dari Ara untuk kamu di malam hari ini. Nanti di jam 7 kita akan mengikuti Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Ada Bukan Grace dan Yoka Music teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Dan nanti di jam 8 malam akan ada Fakih yang nemenin kamu. Nanti bakal ada kegiatan dan juga acara-acara seru lainnya untuk nemenin kamu di hari ini teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru Senin ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih, gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya, Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya oh, iya? Sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
2: Iya.
0: Ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka, Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak. Suaranya deep banget gitu. Sekarang ya suara rapper, bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up, bro? Apa kabar?
1: Ustaz. Baik, Bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan, bro?
1: Udah dari lama sih, Bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian. Bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
1: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
0: Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener-bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yuk aja dulu.
0: Iya, yuk, silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke. Okay.
1: Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Aji Kor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu Hip Dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama
2: lagi-lagi
0: kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
2: minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay. Kayaknya
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak ya udah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Iya. Kan? Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini nggak?
2: Belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lo menemukan seseorang yang bilang kayak misal lo nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi cewek itu kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Itu tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdo tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdo.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdo ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu gak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya gak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget, sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik.
1: Alright,
0: kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Lord, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi so far enggak sih, aman-aman aja karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih di imut-imutin gitu, suara kayak pick me up.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu. Sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru bananget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada gak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar.
0: Best. Best, emang best. Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya. yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang bikin kayaknya gue udah deh gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gamblang nih sama gue nih.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu. Kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan wajar ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok?
2: Iya, enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dudnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya, mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Call 2. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener.

0: Apa sih kalau kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
1: Apa ya? Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya, tetap ya sama yeah. lah ya. Oke. Right. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
1: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah atau ada visualizer?
1: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Itu dia. Oh. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
1: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Ah itu. Masuk.
0: Masuk. Masuk. Kerjaan gue begitu, Bro. Alright, deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan enggak ke teman Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
1: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja, Bro.
1: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, benar. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya di semua platform ada, terus juga di MV-nya visualizer-nya ada ya.
1: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
1: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka, Grace.
1: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada proyek selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
1: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Lainnya
0: masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
1: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Di malam hari ini aku nemenin kalian semuanya di Pro 2 Malang tahun Pro 2 dengan berbagai aktivitas dan juga banyak sekali keseruan nantinya tahun Pro 2. Dan nanti kita juga akan menantikan gitu ya salah satu teman kita gitu ya. Ini ada Risa Paramita yang akan mengisi Indistem malam hari ini tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Risa Paramita di malam hari ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan karya-karya terbarunya Tone Pro 2. So, buat kamu semuanya, kali ini kita masih menunggu, tadi sempat Tone Pro 2 bergabung dan tadi terputus. Apakah ini terkendala dengan sinyal? Tapi kamu tunggu dulu ya Tone Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Oke, dan kali ini kita udah bersambung kembali tahun kedua dengan Risa Paramita. Halo, selamat malam Kak Risa.
1: Halo, malam Kak.
0: Ini lagi di mana Kak Risa?
1: Aku lagi di standby room artis di Kelapa Gading.
0: Oke, lagi santai juga ya Kak Risa ya?
1: Iya betul Kak.
0: Oke, Kak Risa, ini malam hari ini jauh banget gitu ya mengudara ke Malang gitu. Barangkali teman Pro 2 ingin menyapa Kak Risa juga, atau Kak Risa pengen menyapa Pak teman Pro 2 yang ada di Malang khususnya. Boleh dong Kak Risa perkenalan dulu gitu.
1: Halo semuanya teman-teman Malang, RRI Malang khususnya. Aku Risa Paramita. Baru saja merilis lagu ya, single judulnya Dah. Jadi kita mau bincang-bincang tentang itu, BTW.
0: Dah gitu ya. Ini kayak semacam anak Gen Z itu kayak dah, ya udah gitu-gitu. Ini gimana ini Kak? Yes. Apakah ada hasrat batin yang kayak udah capek banget, ya udah dah gitu. Kan Gen Z kan seasbun-asbunnya gitu ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Nah tapi sebelum kita membahas tentang single terbarunya Da ini Kak, karena memang kamu juga udah berkecimpung di dunia tarik suara udah lumayan gitu ya. Sebelum ada Da juga ada beberapa lagu juga yang udah kamu keluarin gitu. Tapi aku pengen tanya ke Kak Risa Paramita ini, sebenarnya suka di bidang musik ini sejak kapan nih Kak Risa?
1: Aku dari kecil udah ikut-ikut nyanyi sih memang Kak. Udah ikut lomba-lomba gereja gitu-gitu.
0: Dari situ akhirnya tertarik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah selanjutnya tadi dari awalnya kan dari gereja dulu nih ya, nyanyi-nyanyi di gereja. Dan kepikiran untuk berkarya gitu Kak, lebih lanjut lagi, ini di umur berapa Kak Risa?
1: Berpikiran untuk bikin karya itu tahun 2019. Itu aku ngeluarin lagu pertamaku, tapi itu as talent doang. Jadi aku gak bikin lirik, gak bikin musik. Terus diajakin produser, jadi aku bikin lagu pertama itu di 2019.
0: Jadi awalnya cuman kayak menyanyikan lagu orang gitu ya Kak ya?
1: Yes, betul Kak.
0: Dan akhirnya menciptakan lagu sendiri di tahun keberapa?
1: Nah tahun ini judulnya, yang judulnya Dah ini, aku tulis sendiri, workshop bareng-bareng teman-temanku gitu.
0: Oke, lumayan panjang juga gitu ya Kak, dari tahun 2019 ke tahun 2026 gitu.
1: Lumayan panjang banget Kak, itu juga empat-empatan ya.
0: Empat-empatan,
1: gimana? Turun, pasang gimana? Dan surut.
0: Gimana cerita, ada hal-hal seru gak sih kok bisa kayak empat-empatan gitu?
1: Banyak momen-momen mau nyerah aja sih, kayak udah rilis tapi yang dengar sedikit gitu-gitu loh.
0: Di titik itu akhirnya kayak
1: kadang-kadang
0: pasang surut gitu ya Kak ya?
1: Betul, jadi bikin ya insecure juga, kenapa musikku gak bisa diterima masyarakat Indonesia.
0: Oke, tapi akhirnya bisa kembali untuk bangkit gitu. Itu kan membutuhkan energi yang tidak sedikit gitu ya Kak ya, untuk akhirnya percaya diri lagi, berkarya lagi, mengeluarkan lagi untuk komersil. Ini apa sih Kak yang bisa menyemangatkan Kak Risa gitu?
1: Kebetulan aku juga sama pacarku kan sama-sama berkecimpung di musik Kak. Jadi saling motivasi aja sih. Motivasi silang.
0: Oke, saling mensupport gitu lah Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Tapi kalau dari Kak Risa sendiri, di Dah ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih Kak? Halo?
1: Halo. Wait Kak.
0: Oke, siap. Oke, baik teman Pro 2. Nanti kita juga akan bertanya-tanya nih ya, kira-kira Dah ini menceritakan tentang apa, terus prosesnya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu kita juga masih menunggu, kayaknya Kak Risa juga masih ada kegiatan gitu teman Pro 2.
1: Oke, aku cerita sedikit ya.
0: Oke.
1: Jadi awal aku nulis Dah ini tuh karena aku sendiri punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitulah sama mantanku sebelumnya, asik. Jadi aku nulis lagu ini khusus buat teman-teman yang pernah mengalami hubungan gak sehat, toxic gitu, terus gak bisa ngelangkah lebih maju. Better kita Seida dengan kebedian dan kekiutan kita.
0: Iya, yes, jadi kayak kita ya udah kita bisa bangkit kok. Kita bisa berkarya kalau kita lepas dari ini orang gitu ya, Kak ya.
1: Yes, betul.
0: Udah. Kalau lagu Da sendiri apakah emang ini udah lama Kakak demonya coret-coret di kertas atau justru Da ini juga diciptakan di tahun ini?
1: Kebetulan di tahun ini. Jadi memang kalau sistem nulisnya itu kan workshop, jadi ada yang main keyboardnya. Nah, aku langsung berpikir detik itu juga nulisnya.
0: Oh, langsung on the spot gitu ya, Kak ya?
1: On the spot. Karena aku kalau nggak denger musiknya, lebih lama lagi kayaknya.
0: Oh, gitu. Jadi kayak harus ada yang merangsang dulu ya di otak gitu ya, Kak ya, dari musik-musiknya.
1: Yes.
0: Gitu. Oke, kalau dari prosesnya sendiri gitu, Kak, lama nggak, Kak, dari awal nyoret-nyoret, menentukan musiknya, terus akhirnya bisa dikomersilkan sekarang, Kak?
1: Nggak lama sih, Kak, paling lamanya di mixing mastering kali ya, karena mikir-mikir cocoknya di siapa gitu loh, kasihnya.
0: Okay. Jadi untuk lagunya, liriknya tuh sebenarnya cepet banget gitu ya, Kak ya? Nah, kalau dari sebelumnya Kak Arisa ini cuman just a talent atau juga pernah gitu ya mencoba untuk kolaborasi dengan musisi lain untuk nulis-nulis juga gitu, Kak?
1: Kalau lagu yang pertama kan judulnya Kalah. Itu kebetulan ditulis bareng pacarku juga.
0: Okay.
1: Jadi 70-30 waktu itu aku kayaknya 30% doang nulisnya. Nah, kebetulan sekarang juga kalau selain di luar rapnya itu ya, kan lagu Dah ini ada rapnya.
0: Yeah.
1: Kebetulan rapnya itu ditulisnya sama Kapako, teman duet aku.
0: Oke. Okay. Jadi benar-benar kayak saling melengkapi gitu ya, kayak di lingkungan kakak gitu.
1: Yes, betul, Kak. Untungnya sih.
0: Gimana nih perasaannya bisa berkarya dari sebelumnya mendapatkan hubungan yang toksik, akhirnya menemukan seseorang yang bisa mensupport, bahkan karyanya nih bisa didengerin sama teman pro 2 dimanapun berada gitu.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sesuatu banget sih, Kak, buat aku. Jadi kayak maksudnya dari yang nangis-nangis, sedih-sedih, sekarang udah bisa seneng-senengnya bikin lagu, seneng-senengnya
0: berkarya gitu ya.
1: Bisa. Betul, berkarya.
0: Jadi kayak ibarat kata, kenapa gak dari dulu aja kita ketemunya? Kenapa harus ketemu orang itu dulu gitu ya?
1: Yes, tapi kalau gak ketemu gak ditulis dong Dah ini.
0: Iya
1: ya.
0: Benar. Gak ada nano-nanonya kehidupan ini gitu ya, Kak?
1: Iya, gak ada sakit-sakitnya dulu gitu.
0: Gak ada
1: kan, galau. Cewek-cewek sukanya yang red flag kan.
0: Iya sih, kenapa sih cewek-cewek ini memilihnya yang red flag gitu? Oke, gitu ya. Tapi kalau dari proses gitu pembuatan tadi kan yang paling sulit itu adalah mixingnya gitu. Kalau dari kakak sendiri pas lagi nulis lagunya gitu, apakah ada kendala sedikit kan? Apakah ya udah lancar-lancar aja atau enggak sempat stuck di bait keberapa untuk melanjutkan kata selanjutnya gitu, Kak?
1: Kayaknya enggak sih, karena aku selalu nulis lagu tuh biasanya ketemu refnya dulu nih, tulis refnya. Baru cari depannya yang enak, terus pas rapnya nggak turun moodnya. Nah, yang susah itu emang pas bagian nge-rapnya, karena kan aku juga bukan rapper.
0: Iya.
1: Terus emang itu juga liriknya bahasa Inggris ya, jadi aku ada terkendala sedikit karena aku tidak pintar-pintar banget.
0: Jadi cuman dasar-dasar aja ya, Bu ya? Iya, sama kita juga kok, Bu. Kita kayak apalagi kan membuat lirik rap itu kan yang harus rimanya yang sama gitu kan ya, enggak sembarangan kata juga gitu. Oke.
1: Okay. Ya untungnya temanku ini yang duet ini, Kapako ini emang spesialis rapper.
0: Oke, jadi aman, lancar jaya.
1: Di ibu kota Jakarta ya. Ini.
0: Aduh, hebat banget gitu ya. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk Kak Risa di obrolan kita malam hari ini, karena kita ini hampir udah di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Kak Risa, untuk mendengarkan lagu Dah gitu. Oke, kita harus ngomong Dah gitu ya. Selemes mungkin gitu ya. Ini dengerin di mana, Kak? Selain di Pro 2.
1: Udah bisa di Spotify, YouTube, udah keluar juga digital. Apa? Keluar video liriknya, jadi semua digital platform udah keluar, Kak.
0: Oke, jadi semua digital platform termasuk MV-nya juga ada di YouTube gitu ya, Kak ya?
1: Yes.
0: Oke, ini mungkin menjadi paling terakhir gitu ya. Apa yang ingin disampaikan oleh untuk teman-teman RRI Pro 2 Malang, Kak?
1: Aku pengen nyampaikan teman-teman RRI Malang, jangan lupa request lagu aku ya di RRI ya.
0: Yes, oke, baik. Saat ini teman-teman Pro 2 kita akan mendengarkan juga, setelah kita berbincang-bincang dengan Karissa Paramita, kita akan mendengarkan lagu dari Karissa Paramita yang ditulis. Ini ditujukan ke seseorang yang toksik. Mungkin ini sangat relate banget buat kamu yang saat ini sedang menjalankan toxic relationship gitu teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi terima kasih untuk Karissa udah bergabung di RRI Pro 2 Malang malam hari ini. Dan teman-teman Pro 2, inilah Risa Paramita. Dah.

0: Indah. Teman Pro 2 beberapa menit ke depan sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan puterin gitu ya lagu-lagu indie. Barangkali ini juga menjadi salah satu lagu karya dari teman-teman terdekat kamu, Teman Pro 2. Yang pasti Faki juga masih setia nemenin kalian semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
2: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah. Kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

Nah, sekarang waktunya kamu bisa bercerita dan juga request lagu barengan Faki di sini karena kita udah ada di Jaga Malam Cerita Penutup Hari Tahun Pro 2. So, pasti kamu juga bisa request-request gabungan juga bareng Faki di sini. Langsung aja call di 081 53 kali 608 79 Tahun Pro 2.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahun Pro 2 ini wakil dari Radio Republik Indonesia Balang Berkalviansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati gitu ya, sudah tampil maksimal dalam audisi bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah, saatnya ini untuk kamu Tahun Pro 2 bisa mendukung wakil dari RRI Malang untuk bisa melaju ke tingkat nasional dengan cara vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id Tahun Pro 2 dengan cara daftar dan verifikasi akun email kamu Tahun Pro 2, lalu tinggal cari aja seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati wakil dari RRI Malang. Voting akan ditutup hari Selasa besok gitu ya, tanggal 6 Oktober Tahun Pro 2 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan pengumuman dua terbaik putra-putri wakil dari Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional akan diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2026. Ayo saatnya kita dukung bareng-bareng gitu ya, talenta muda, generasi muda dari Malang untuk bisa melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tahun 22 single lagu dari Ed Sheeran, Magical, tadi udah nemenin kita semuanya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang suatu hal yang hilang dalam kehidupan kita, ini memang gak bisa dipungkiri, tahun 22 itu bukan tugas kita untuk orang selalu stay bersama dengan kita. Tapi pernah gak sih ketika kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya masih ingat kita pertahankan dan ingin banget gitu ya? Rasanya pasti gak mudah ya, apalagi kalau yang hilang adalah suatu hal yang kita anggap penting. Tapi percaya tahun 22, Tuhan tuh selalu nitipkan sesuatu untuk kita. Ketika diambil akan digantikan juga oleh Tuhan yang lebih baik lagi tahun 22. Jadi kamu jangan sedih, jangan galau, yakinilah ada hal yang lebih baik di depan sana, seperti halnya beberapa keindahan-keindahan yang menanti kamu tahun 22. And the next song ada lagu dari Andina Juli, Mahkotaku, akan nemenin kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Nah, kalau kena lagunya Yura Yunita Tahun Pro 2, apalagi yang Tanda ini, kayaknya itu adem banget gitu ke hati Tahun Pro 2. Lirik by lirik itu magis banget artinya Tahun Pro 2. Tapi kalau kita berbicara tentang suatu hal yang ada di kehidupan kita, pasti ada titik paling rendah. Bukan berarti kita akan selamanya berada di sana Tahun Pro 2. Kadang dari titik itulah kita mulai belajar mengenal diri sendiri, memahami apa yang benar-benar kita butuhkan juga Tahun Pro 2, dan perlahan menemukan kembali alasan untuk melangkah. Hal itu juga seperti halnya lagu yang direquestkan salah satu pendengar teman Pro 2 yang mendengarkan melalui rri.co.id. katanya dia di Semarang Tahun Pro 2, namanya Apip gitu ya, pengen dengerin lagunya Kahitna yang terbaru, yang ini benar-benar katanya galau brutal di Tahun Pro 2, kalau anak Gen Z bilangnya seperti itu. Ya udah, kita bersama-sama Tahun Pro 2 di Jaga Malam kali ini langsung aja special song buat Apip, ada Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir, spesial buat kamu. Dan kamu kalau pengen request boleh banget langsung chat aja di 081 5 3 kali 600 879.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

I know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun. Nah, nomor 2, kamu gak usah galau lagi, gak usah ada, ini ya nomor 2 ya, gak usah ada alasan lagi kalau kamu gak mau dengerin RRI Pro 2 Malang karena gak punya radio. Karena nomor 2 RRI Pro 2 Malang sekarang hadir melalui streaming, ada juga di rri.co.id dan juga aplikasi yang bisa kamu unduh di RRI Digital yang bisa kamu unduh di App Store maupun Play Store secara gratis. Dan kamu udah bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekarang udah mudah banget nomor 2 kalau kamu dengerin di rri.co.id. Kamu juga bisa baca informasi-informasi terupdate di sana yang tiap hari itu udah ada berita dari lokal, internasional, nasional, hard news, soft news, semuanya sudah ada tahun 2022.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.

0: Kulitnya dijual dan juga dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Dari awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin.

0: perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia mendekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Nggak berapa menit ya, hantar.

0: yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Oh, banyak kan?

0: Akhirnya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Tanya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
1: Kayak anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita udah gak mau dagang, udah berkerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang. Sekarang udah gak mau, Neng, ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan, Neng, kalau memang buat-buat nilainya. Jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
2: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia pakai batu kali. Pertamanya dia kesini, batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini.

0: yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
1: Maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman Pro 2, ini udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu ternyata Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi ya. So, kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan masih ada beberapa pilihan lagu untuk menemani kamu. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

bermain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, Senin 5 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan

0: iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu Agama untuk Akidah dan Akhlak Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka berjoget, di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama, yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari, akan tetapi harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
3: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
4: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, Teman Bro 2, Free Korea menghadirkan album perdana bertajuk Asmara Pasar Malam yang memuat 9 lagu yang dirangkai dalam satu narasi fiksi. Album tersebut mengambil latar pasar malam imajiner bernama Hoya Hoya di Desa Bukit Sari. Setiap lagu menghadirkan kisah dari karakter yang berbeda, dan cerita yang diangkat meliputi perasaan yang belum terungkap, keberanian membuka hati, keputusan meninggalkan masa lalu, hingga pengalaman menikmati kesendirian. Perjalanan cerita kemudian dilanjutkan melalui lagu keliling kota yang menggambarkan perjalanan menyusuri jalanan desa pada malam hari. Dan album ini ditutup dengan lagu berjudul You and I yang mempertemukan karakter Hairo dan Ruhaida melalui kisah cinta yang akhirnya menemukan tempat untuk bertahan. Melalui album tersebut, Free Korea mengajak pendengar memasuki dunia Hoya Hoya dan mengenal setiap tokoh melalui kisah cintanya masing-masing. Album Asmara Pasar Malam kini telah tersedia di berbagai platform streaming digital. Beralih ke informasi berikutnya, Teman Pro 2, bunga krisan atau seruni tidak hanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias, tetapi juga memiliki makna dan filosofi dalam berbagai kebudayaan Asia. Bunga dengan beragam warna tersebut kerap dikaitkan dengan kehidupan, penghormatan, kebahagiaan, hingga harapan akan umur panjang. Bagi pecinta bunga, daya tarik krisan juga ditemukan pada bentuk dan warnanya yang dapat memberikan suasana berbeda. Salah seorang penyuka bunga, yaitu Ayu, mengaku menyukai krisan ungu karena warnanya dinilai lembut, tenang, dan nyaman dipandang terutama ketika sedang mekar. Pemanfaatan krisan juga telah dilakukan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dekorasi rumah, acara tertentu, hingga rangkaian bunga. Bentuk, warna, daya tahan, serta keragaman varietas juga menjadi sejumlah faktor yang membuat bunga tersebut tetap diminati. Filosofi yang melekat pada krisan turut memperkuat daya tariknya di tengah masyarakat. Bagi sebagian pecinta bunga, krisan tidak hanya dinilai dari keindahannya, tapi juga cerita dan perasaan yang dapat dihadirkan melalui warna serta mekarnya bunga. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 8.9 Teman Pro 2. Selamat pagi. Di hari Selasa ini Teman Pro 2 tanggal 6 Oktober 2026 ada Tania yang bakal nemenin kamu ya di Spadah pada pagi hari ini. Yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi Teman Pro 2. Dan yang pasti juga aku akan memberikan informasi-informasi paling up to date untuk kamu semua dan juga ajak kamu untuk ngobrol-ngobrol gitu ya di hari Selasa ini, hari kedua dalam minggu ini Teman Pro 2. Semoga semangatnya masih tetap ada karena ini juga masih awal bulan banget Teman Pro 2. Udah sebenarnya udah mau seminggu sih ya di bulan Oktober ini, udah tanggal 6 besok udah resmi 1 minggu bulan Oktober, tapi kita harus tetap semangat gitu ya sampai nanti akhir Oktober, bahkan sampai nanti akhir tahun ini Teman Pro 2. Gak kerasa banget sih sebenarnya ya, tiba-tiba udah Oktober aja ini dan bentar lagi udah kita menyambut 2027 aja. Bener-bener kita berkedip sedikit aja tiba-tiba udah mau tahun baruan lagi aja gitu ya Teman Pro 2. Jadi ya, dan lagu-lagu buat kamu semua untuk menemani ya beraktivitas pada pagi hari ini udah aku siapin Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua pastiin terus tetap stay tune terus di 87.9 Teman Terbaik Kamu.

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Ya teman berdua, ini buat kamu mungkin ya yang udah mulai siap-siap mungkin mau nganter anaknya sekolah, atau mungkin buat kamu juga yang udah mau berangkat kerja gitu ya teman berdua, tetap semangat terus dan jangan lupa untuk sarapan pagi teman berdua, karena sarapan ini adalah pondasi utama kita gitu ya dalam beraktivitas dalam satu harian ini full teman berdua, karena biasanya kalau masih di awal-awal minggu ini akan tetap masih hektik-hektiknya gitu ya teman berdua, sih agak-agak chaos gitu teman berdua, jadi tetap harus dipenuhi gitu ya kebutuhan-kebutuhan nutrisi dalam tubuh ini biar nanti juga enggak lemes gitu. Jadi waktu kamu mengerjakan aktivitas kamu, mengerjakan kerjaan kamu juga tetap semangat terus teman berdua. Jadi harapannya ya jangan sampai lupa sarapan teman berdua.
1: Menyimpan banyak cerita, cerita yang lucu, yang lugu.
0: Dan buat kamu yang mau berangkat nih ya, udah mau 6:30 aja. Biasanya kan kalau misal anak sekolah tuh sekarang masuknya 7:00 atau 6:30 ya, kayaknya di sekitaran jam itu. Tetap hati-hati di jalan teman berdua, jangan ngebut-ngebut, karena ini biasanya kalau udah mepet-mepet gitu ya, yang telat-telat gini kayaknya agak-agak ini ya, kalau di jalan agak-agak buru-buru, tapi harus tetap santai teman berdua. Buru-buru tapi tetap santai ini gimana? Tetap hati-hati teman berdua ya, biar gak ada hal-hal yang gak kita inginkan nanti di jalan. Jadi harapannya kamu akan tetap hati-hati dan tingkatkan juga fokusnya teman berdua, dan sarapan inilah salah satunya yang bisa meningkatkan fokus kamu gitu teman berdua ya, dan tetap terus semangat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aja nih.
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Kangen banget rasanya sama kamu.
4: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Ya teman berdua, kalau misal ya kita ngobrolin tentang sarapan pagi ini, biasanya kebagi ada kubu-kubu nih teman berdua. Kubu yang mungkin bisa gitu ya untuk dia makan pagi dengan makan berat teman berdua. Tapi ada juga nih yang sarapan gak bisa nih kalau misal langsung dihajar makan berat atau nasi dan segala macam lauknya gitu ya teman berdua. Biasanya sih kalau misal yang gak bisa langsung makan berat itu makanya antara roti atau mungkin ada kukusan-kukusan kayak kentang ataupun rebusan telur gitu teman bro dua. Dan buat kamu nih, mungkin apakah kamu masuk ke dalam kubu yang harus banget sarapan pagi dengan makan berat dengan lauk yang sangat amat lengkap itu, atau mungkin kamu juga ini teman bro dua yang bisanya cuman makanan ringan aja yang cuman roti, susu, yang makanan western gitu ya teman bro dua. Ini selain ada dua kubu itu lagi, ternyata ada kubu lain lagi nih biasanya yang mungkin sarapannya bisa sarapan yang kering-kering aja, atau yang sukanya makanan yang berkuah gitu teman bro dua. Karena kan mungkin pagi-pagi gitu ya perutnya masih agak-agak rewel gitu teman bro dua, masih agak-agak banyak mau gitu ya. Jadi mungkin ada ketentuan-ketentuan sendiri gitu kalau misal makan pagi. Jadi kalau misal kamu nih teman bro dua, kira-kira tipe yang makan kering atau makan berkuah, dan juga atau mungkin kamu tipe yang makan berat atau makan yang ringan-ringan dulu aja. Kalau aku sih sebenarnya ya teman bro dua, aku tipe yang western-western itu sih. Aduh, jadi misal aku tuh kalau pagi kayak gak bisa gitu kalau langsung dihajar nasi dan terus lauk yang banyak itu, sebenarnya agak-agak gak bisa gitu teman bro dua. Tapi karena harus bekerja di pagi hari, kayaknya memang harus makan berat deh biar gak ini ya, biar gak lesu, biar tetap semangat juga, dan pastinya biar aku juga tetap ngobrol gitu ya sama kamu semua dengan semangat yang membara-bara teman bro dua. Dan buat kamu teman bro dua, pastiin kamu tetap stay tune terus di 87.9 karena Tania masih bakalan ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol dan juga membagikan informasi-informasi paling up to date pastinya teman bro dua. Ini buat kamu yang lagi ya di jalan juga tetap hati-hati teman bro dua, jangan ngebut-ngebut karena ini udah mau di jam 7 aja. Jangan panik ya kalau di jalan, kalau misal telat ya udah wayahnya teman bro dua ya. Mungkin kamu harus bangun lebih pagi lagi atau mungkin berangkatnya yang di lebih pagiin lagi teman bro dua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Itu berdua seperti yang kita tahu gitu ya. Kalau ternyata nih seperti yang bisa kita lihat juga, cara generasi muda dalam memandang kesehatan ini ternyata terus akan berubah gitu ya teman-teman berdua. Dan khususnya nih bagi para Gen Z ini ya, ternyata menjaga kesehatan itu saat ini gak lagi sekedar soal kondisi fisik kita, tetapi juga mencakup kesehatan mental kita, terus yang emosional juga, hingga ke relationship atau ke hubungan gitu teman-teman berdua ya. Dan ini juga ada ternyata temuan dari Asia Pacific Wellness Culture Survey di tahun 2026, ini yang menunjukkan semakin banyak juga Gen Z dan juga milenial di Indonesia yang pastinya aktif menerapkan kebiasaan untuk mendukung kesehatan dan kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan survei yang dirilis oleh Herbalife Indonesia ini juga ditemukan 72% dari Gen Z dan juga 79% dari milenial di Indonesia yang mengaku kini lebih sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran dibandingkan 3 tahun lalu teman-teman berdua. Dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 71% teman-teman berdua. Dan seperti yang kita bisa lihat juga, aktivitas yang dilakukan pun ini juga beragam sekali teman-teman berdua. Jadi mungkin mulai dari hal-hal simple aja, mulai dari olahraga kayak lari ya. Terus ada juga ya olahraga-olahraga yang lagi tren-tren gitu, ada paddle, ada pickleball, ada gym, terus pilates ya teman-teman berdua, futsal, sampai ke ini juga yang lagi rame banget, hiking teman-teman berdua. Jadi kegiatan ini juga semakin sering gitu ya menjadi bagian dari interaksi sosial, dan pastinya juga bisa dibagikan melalui media sosial. Dan hal-hal itulah ya teman berdua yang akhirnya nih menjadikan kesehatan ini tren lagi ya teman berdua. Jadi banyak juga ya yang hiking, yang terus di upload tuh di media sosialnya, dan itu juga pastinya menarik gensi-gensi lain, generasi-generasi muda lain ya untuk tertarik juga tuh untuk nyobain aktivitas-aktivitas kayak pedal, terus juga banyak yang lagi lari-lari maraton ya teman berdua. Itu juga bisa banget dicoba, karena sekedar lari aja gak usah langsung 10K sih teman berdua ya, masih yang pendek-pendek aja 2 kilo gitu masih bisa teman berdua.